0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Rara Kalesaran masih menemani Anda di Sonora Pagi sampai pukul 10. Update dari Kadishub Jakarta, sahabat Sonora, Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan arah Depok yang kemarin ditutup sementara sejak siang, pagi ini akan dibuka setengah jalan untuk melintas. Jadi ada rekayasa seperti yang tadi Rekan Riko sampaikan ya, sahabat Sonora, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan bahwa kondisi saat ini belum bisa dibuka sehingga rencana pukul 8 pagi ini sisi sebelah kanan yang dekat ke arah rel kereta ya akan dibuka begitu. Jadi silakan diantisipasi, masih belum dibuka sepenuhnya namun baru dibuka setengah jalan saja. Kita akan update kembali informasi lalu lintas dari sekitaran Tanjung Barat. Riko kembali akan menyampaikan pantauannya, silakan.
1: Ya baik, terima kasih, kami teruskan untuk pantauan lalu lintas pagi ini dari Lenteng Agung Raya atau dari kawasan Jagakarsa menuju ke arah Tanjung Barat. Akan mulai padat nanti mendekati ke arah kampus UP, lanjut ke sekitaran stasiun Lenteng Agung. Lalu lintas padat sekali di lokasi ini, mengarah ke Tanjung Barat. Sementara mendekati halte Tanjung Barat, lalu lintas juga akan tersendat padat di lokasi. Kami mendapati tidak ada penyebab khusus selain tingginya volume kendaraan yang melintas pagi ini dari arah Lenteng Agung menuju Tanjung Barat. Untuk kondisi sebaliknya, lalu lintas tampak ramai dan padat mendekati ke arah perlintasan Gardu Lenteng Agung sehubungan dengan adanya rekayasa lalu lintas penutupan ruas jalan amblesnya bagian jalan di Lenteng Agung Raya yang menuju ke arah Margonda. Dilakukan penutupan jalan sehingga kepadatan pagi ini tidak terhindarkan dari arah stasiun Lenteng Agung yang menuju ke arah perlintasan Gardu Jagakarsa atau mengarah ke Margonda. Lalu lintas tampak padat di lokasi. Cuaca cerah di seputar Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Kita kembali ke studio.
2: Sonora FM News Traffic.

0: Someday dari Michael Learns to Rock untuk sahabat-sahabat pagi saya yang sedang menyaksikan di TikTok dan juga mendengarkan melalui Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Pak Rainer Tasno, selamat pagi. Melintas di tol dalam kota Pulau Mas arah Cawang, ini masih ramai lancar. Udah sampai mana nih pagi hari ini? Pak Joko, selamat pagi, selamat bertugas juga untuk Anda kembali masuk hari ini ya. Pak Janli juga tadi menyapa dari Mangga 2 sampai dengan Gunung Sahari juga. Lancar, lagu-lagunya bikin senyum-senyum, mengenang masa perjuangan, nyetir jadi adem. Siap Pak Janli, terus stay tune bersama kami agar hari-hari terus adem ya. Ini bikin mau bikin hangat hati atau adem hati nih sebenarnya. Kita akan mendengarkan pantauan lalu lintas, informasi terkait dengan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya bersama dengan Aibda Yogi Supono, petugas TMC Polda Metro Jaya. Silakan Pak Yogi.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mbak Rara. Untuk pantauan yang pertama, yang tadi pagi atau dini hari sekitar pukul 2.30, ini ada kecelakaan pengendara sepeda motor dan informasinya tutup usia, tepatnya di seputaran Jalan Jatinegara Timur, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, tepatnya lokasinya seberang LP Cipinang arah Klender, dan saat ini sudah ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jatinegara untuk kecelakaan tersebut. Dan untuk pantauan lainnya, untuk informasi proyek galian PDAM ada di seputaran wilayah Jakarta Timur. Yang pertama di seputaran Caglak, lampu merah Caglak, Jalan TBC Matupang yang mengarah ke arah Pasar Rebo. Dan yang kedua di seputaran Lubang Buaya Jakarta Timur yang mengarah ke arah Mall Pondok Gede Bekasi Kota. Ini perbatasan antara wilayah Jakarta Timur dengan Bekasi Kota. Yang kedua di seputaran sebelum Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur yang mengarah ke arah Pasar Rebo. Ini ada ketersendatan karena memakan satu ruas jalan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya, untuk informasi kontraflow sudah dibuka tol dalam kota Halim yang mengarah ke arah Senayan, begitu juga untuk Jagorawi, Cimanggis yang mengarah ke arah Cipayung, untuk Janger, exit gerbang tol Kebonjeruk yang mengarah ke arah Biak. Silakan bagi pengendara akan melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk arus berangkat pagi ini di seputaran arus berangkat dari seputaran Depok, terutama melintas di seputaran jalan raya Cimanggis yang menuju ke arah Gandaria Cibubur, melintas di Cijantung, ini masih ramai lancar, kategori normal seputaran antrian traffic light Geraha Cijantung yang mengarah ke arah Pasar Rebo. Dan untuk di seputaran Lubang Buaya, maaf kami ulangi, dari seputaran Mall Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Lubang Buaya dan melintas di seputaran Tamini Square, kami ingatkan untuk di seputaran Mall Pondok Gede Bekasi Kota, ini masih ada galian PDAM, maaf kami ulangi, galian saluran air, agar pengendara tetap berhati-hati karena yang menuju ke arah Jakarta Timur, terutama di Lubang Buaya ada ketersendatan. Dan untuk seputaran Tangerang yang melintas di seputaran Jalan Raya dan Bogot yang menuju ke arah Grogol, pagi ini masih ramai lancar, dan kami ingatkan untuk di layang pesing, untuk pengendara roda 2 tidak boleh melintas. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 2 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap, ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Dan tambahan, ya, untuk pelayanan SIM dan STNK keliling kita sudah share di media sosial TMC, untuk di X di postingan, sedangkan di Facebook dan Instagram TMC di story untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Baik, kita juga mau mendengarkan ya informasi terkait dengan tambahan informasi unjuk rasa hari ini. Silakan.
1: Untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat, rencananya nanti sekitar pukul 10 depan PN Jakpus Jalan Bungur Besar Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 10.00 di depan Balai Kota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 13.00 kembali di depan Balai Kota DKI Jakarta dan Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat dari elemen yang berbeda. Yang keempat pukul 13.30 di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Jalan Taman Jati Baru Jakarta Pusat. Dan yang terakhir yang kelima pukul 11.00 di Kantor Bank Jakarta Jalan Surya Pranoto Jakarta Pusat. Lima objek lokasi tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yogi. Kita juga akan mendengarkan pantauan lalu lintas dari sahabat kami Pak Siprianus Dalu, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Dari Kota Tangerang diinformasikan dari Jalan Gatot Subroto, Taman Cibodas, Kota Tangerang, saat ini yang menuju ke Jalan Raya Merdeka atau Cimone, saat ini sudah terpantau ramai dan cenderung padat. Kepadatan ada di beberapa titik, khususnya di putaran di depan Rumah Sakit Anisa. Selepas itu, yang menuju ke Jalan Merdeka, Cimone, Kota Tangerang juga terpantau ramai lancar. Kemudian memasuki di Jalan Pasar Baru, yang

Baca koran dulu yuk, sahabat Sonora, pagi hari ini dari Harian Kompas yang terbit di hari Selasa 2 Juni 2026. Di mana untuk headline di Harian Kompas hari ini adalah tentang pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang kemarin menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri. Dan ada satu judul yang menarik untuk juga Anda kulik lebih dalam di catatan Kompas pada headline-nya. Presiden mengatakan Pancasila tidak boleh hanya slogan saja. Selengkapnya di halaman 1 bersambung ke halaman 15. Yang juga ada di headline hari ini adalah tentang lansia. Lansia rentan dan terabaikan ya. Walaupun kita semua tahu, sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas, bahwa menjadi tua itu sesuatu yang pasti ya.

kehidupan di masa lanjut usia itu yang belum pasti bahagia. Kalau nambah umurnya pasti, tapi kebahagiaan belum tentu. Nah, ada di antara lansia yang mungkin sakit-sakitan, bahkan hidup tanpa penghasilan. Nah, di sini dikupas di liputan ya, yang disampaikan dengan infografis juga, di mana ada data statistik penduduk lanjut usia di Indonesia yang angkanya terus bertambah, dan bahkan juga persentase lansia yang pernah menjadi korban kejahatan, Sahabat Sonora. Ini berdasarkan juga perkotaan, pedesaan, dan berdasarkan jenis kelamin juga ada di sana. Silakan Anda bisa baca selengkapnya di halaman 1 atau headline di Kompas untuk hari ini. Kemudian berita menarik lainnya yang juga disajikan di harian Kompas, banyak ya berita-berita menarik untuk humaniora. Ini upaya menjauhi godaan sesat kecerdasan buatan. Nah, AI atau akal imitasi atau kecerdasan buatan ini secara luas mulai diintegrasikan ya dalam pendidikan, dalam penelitian, dan godaan penggunaan AI ini perlu ditangkal dengan etika dan tanggung jawab. Ini tentunya isu yang sedang marak ya, tentang peneliti yang menggunakan penelitian palsu sehingga bisa bepergian ke luar negeri dengan dibiayai oleh negara. Selengkapnya ada di Harian Kompas yang terbit hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026. Silakan dibaca, atau Anda juga bisa menyimak, membaca melalui format digitalnya di kompas.id.

0: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Informasi jalan tol.
0: Informasi jalan tol kembali kami update untuk Anda sahabat Sonora di Tol Jakarta Tangerang. Di KM18 mengarah kunciran KM16 padat ya saat ini, KM14-400 Meruya, KM5 juga padat. Kontraflow KM3-400 Kebonjeruk mengarah underpass Tomang. Diperhatikan bagi Anda yang melintas ada kontraflow di sana. Kemudian tol dalam kota Simpang Susun Cawang mengarah Tebet padat. Pancoran KM4 mengarah KM5 padat. Sebaliknya Tomang KM14 mengarah KM13 padat. Slipi ke Pejompongan padat. Senayan KM9 ke Semanggi padat. Tol Jagorawi Cawang ke Ciawi lancar. Sebaliknya Cibubur KM15 mengarah KM12 padat. Taman Mini ke Kali Cipinang padat. Cililitan ke Cawang padat. Tol Jakarta Cikampek Cikarang Pusat KM35 mengarah KM38 arah Cikampek padat. Imbas ada perbaikan jalan. Sebaliknya Jatiwaringin KM4 mengarah Simpang Cawang terpantau padat.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News, Traffic and Music.

Update untuk Anda sekali lagi nih sahabat Sonora yang biasa melintas di Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan yang kemarin ditutup sementara ya sejak siang. Pagi ini akan dibuka setengah jalan untuk melintas, namun perkiraannya dibuka di pukul 8 ya, di sisi sebelah kanan yang mendekati rel akan dibuka. Namun memang hanya setengah jalan, jadi mungkin masih ada kepadatan, potensi kepadatan yang terjadi. Silakan diantisipasi bagi Anda yang melintas di sekitaran Lenteng Agung. Kemudian juga untuk update terkait dengan kebakaran yang terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, sahabat Sonora, sudah selesai ditangani di pukul 4.15 waktu Indonesia Barat tadi. Selama 7 jam penanganan sejak pukul 21.05. Nah, kebakaran ini menurut data yang tadi disampaikan oleh BPBD melanda rumah tinggal sebanyak 250 rumah tinggal, di mana terdapat ada 330 KK dan 620 jiwa, sahabat Sonora. Namun terkait dengan data korban luka ataupun apakah ada yang meninggal dunia, kita masih menunggu update selanjutnya. Dan saat ini sudah dibuka posko pengungsian di lapangan Yusuf Hamka, termasuk juga disediakan dapur umum, ada juga posko kesehatan. Dan untuk memang rentang usianya sangat-sangat variatif sekali ya, ada mulai dari ibu hamil, anak balita, anak bayi, juga sampai dengan lansia. Jadi kalau Anda tergerak untuk memberikan bantuan, silakan Anda bisa langsung menuju ke posko pengungsian BPBD yang ada di lapangan Yusuf Hamka, atau juga bisa menghubungi sosial media dari BPBD. Ini ada di Instagram, TikTok, ya, Facebook, X, ataupun juga bisa menghubungi ke 112. Kami segenap kru Sonora mengucapkan turut berduka atas bencana atau musibah yang terjadi di Kemayoran Gempol sejak tadi malam ya hingga pagi tadi yang sudah berhasil dipadamkan. Kami akan terus update terkait dengan kebakaran di Kemayoran. Untuk itu terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music, Rara Kalesaran yang menemani Anda.

0: Sahabat Sonora, kita akan update ya terkait dengan lalu lintas Lenteng Agung, di mana Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin ini akan menyampaikan informasinya. Belum dibuka seluruhnya untuk jalan Lenteng Agung di pagi hari ini, tapi bertahap mulai pukul 8 untuk memastikan pekerjaan tetap aman dan juga maksimal. Berikut kita simak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, warga Jakarta yang kami hormati. Kami menyampaikan permohonan maaf karena pembukaan Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok belum dapat dilakukan sesuai rencana pada pukul 05 pagi ini. Berdasarkan perkembangan, pekerjaan perbaikan seluruh perbaikan saluran bawah tanah air Dinas Sumber Daya Air, pembukaan jalan dilakukan secara bertahap, yakni lajur di sisi rel kereta mulai pukul 08 waktu Indonesia Barat dan lajur lainnya pukul 11.00. Perpanjangan waktu pekerjaan diperlukan untuk memastikan proses perbaikan dapat diselesaikan dengan aman dan optimal. Dinas Perhubungan DKI Jakarta tetap menyiagakan petugas di lokasi untuk membantu pengaturan lalu lintas dan mengarahkan pengguna jalan ke rute alternatif. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta kerjasama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sonora FM. Ya, sahabat Sonora, kabar baik nih untuk warga Jakarta. Sebanyak 5.240 objek tanah warga yang terdata masuk kategori A, kategori 1 atau K1 ditargetkan selesai sertifikatnya pada Juni 2026 mendatang. Nah, target itu menjadi fokus rapat kerja panitia khusus reforma agraria dan pendaftaran tanah sistematis lengkap DPRD DKI Jakarta yang digelar baru-baru ini ya. Jadi ada 5.240 objek tanah warga yang terdata masuk kategori 1 atau K1. Nah, langkah ini menjadi bagian dari upaya DPRD DKI Jakarta dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di Jakarta. Dengan bukti kepemilikan tanah yang jelas, maka warga diharapkan merasa aman terhadap hak atas tanah yang dimiliki, serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Yuk, warga Jakarta, kawal proses ini agar manfaatnya bisa kita rasakan langsung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan untuk mengetahui kerja-kerja dan kebijakan yang dibuat DPRD DKI Jakarta, follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta, atau kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id.
2: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.
3: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
4: Chakahan, what you gonna do for me? Lagu What You Gonna Do For Me dirilis pada tahun 1981 oleh Chaka Khan sebagai judul albumnya. Album tersebut merupakan album kelima dalam diskografinya setelah Chaka tahun 1978 dan Naughty tahun 1980.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah soal wacana pelajaran bahasa Prancis. Diketahui Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di seluruh Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis kepada siswanya. Menurut Lalu Hadrian, sebelumnya juga sempat muncul wacana bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi maupun kesiapan implementasinya. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menepis anggapan wilayahnya marak kriminalitas di malam hari sehingga dijuluki Gotham City. Ia mengklaim tingkat kejahatan di wilayahnya masih relatif aman dan tidak lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Ia menyebut angka kriminalitas di wilayah tersebut tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan dibandingkan wilayah lain di ibu kota. Menurut Iin, salah satu bukti bahwa Jakarta Barat masih kondusif adalah tingginya aktivitas warga di ruang publik pada malam hari.
0: Demikian Sonora Update.

Yang satu ini dari Luther Vandross, Ain't No Stopping Us Now, featuring McFadden dan juga Whitehead cover ya. Saya masih menemani Anda di Sonora Pagi Rara Kalesaran sampai dengan pukul 10 nanti. Bu Anneke, terima kasih untuk kata-kata hari ini. Saat kita kesusahan, ada Tuhan yang selalu menghampiri dan menolong kita. Saat membutuhkan juga ada Tuhan yang memberi yang terbaik untuk kita. Gak perlu cemas karena kasih Tuhan lebih besar dari semua masalah kita. Asik, terima kasih untuk penyemangat pagi hari ini, Pak Sunta Firdaus. Selamat pagi. Banyak orang gelisah bukan karena hidupnya sulit, tapi karena pikirannya terlalu jauh ke hal-hal yang belum tentu terjadi. Cuaca di Kramat Jati terpantau cerah. Terima kasih juga untuk siapa nih yang sudah menyapa Pak Hartono tadi ya, dari Jalan Raya Greenfield. Terima kasih. Tadi di Greenfield ini tersendat imbas pembuatan saluran air. Kemudian Bu Rianti Misra, selamat pagi. Cuaca di Gunung Putri mendung, mataharinya masih malu-malu. Semangat untuk semuanya. Terima kasih Bu Rianti. Kemudian juga Pak Minggu, situasi terkini ya di TKP kebakaran Pasar Jiung Kemayoran. Terima kasih untuk video yang dikirimkan Pak Minggu. Pak Alphonse, terima kasih, selamat pagi. Kemudian Ibu Lydia juga di HBR Motik. Pagi-pagi sudah heboh banget, saya juga ketakutan, tapi mudah-mudahan semuanya aman ya untuk sahabat-sahabat yang ada di Kemayoran. Terima kasih Bu Lydia dari Kemayoran juga di HBR Motik pagi hari ini. Lalu lintasnya ramai lancar. Bagi Anda juga yang ingin berbagi sapa, informasi cuaca dan lalu lintas pagi, silakan 0812-122-9200. Saya Rara yang masih setia menemani Anda bersama dengan tim pagi. Ada Lia, ada Olive, ya kita Powerpuff Girls. Atau Charlie Angels. Oh, yeah.

0: Sahabat Sonora, kita akan kembali dengarkan pantauan lalu lintas dari sekitaran Mampang. Sekarang Rico akan menyampaikan pantauannya, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Kami lanjutkan di ruas jalan Warung Buncit Raya dari tanjakan Buncit Indah ke arah Mampang. Pagi ini masih padat di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas dari Mampang Perapatan menuju Duren 3 ataupun mengarah ke perempatan Kuningan. Kami dapati pagi ini juga masih tampak padat sekali. Kepadatan volume lalu lintas kendaraan yang menuju ke arah perempatan Kuningan Jakarta Selatan di ruas jalan Mampang Perapatan ini padat sekali. Arah sebaliknya bergerak relatif ramai lancar. Cuaca cerah dan dari kejauhan matahari sudah tampak bersinar. Dari seputar perempatan Kuningan, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Pagi warga TikTok yang masih setia bersama dengan kami menyimak di Radio Sonora 92 ya, radio.sonora.fm92 TikTok kita. Kak Arya, selamat pagi. Kak Aridi, Kak Arya Bima. Arya ada dua nih, Arya TPS, Arya Bima. Kak Ibu Indria Nadila, Pak Henrico, Kak Bardo, Kak Raihan Rahmadian, Pak Sugeng Setiawan, dan lain-lain, Pak Unjawa, Kak Ucing ya, yang setia bersama dengan kami. Dan juga Anda yang terus mendengarkan melalui Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Bagi mungkin yang mendengarkan Sonora melalui aplikasi sedang gak ketemu gitu ya, boleh merapat aja ke website kita sonora.co.id, sonora.id, atau aplikasi Travoy juga ada ya. Silahkan Anda bisa live streaming di sana. Untuk informasi sahabat Sonora, jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan arah Depok sebelum Restuan Bebek Kaleo, Restoran Bebek Kaleo, saat ini sudah bisa dilintasi satu lajur ya, mulai pukul 8. Kemudian Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan dari Kalibata ke Pancoran juga terpantau cukup padat, selepasnya menuju Jalan Supomo ramai lancar.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Informasi jalan tol.
1: Informasi jalan tol, sahabat Sonora, kita akan mulai dari ruas tol Jor S. Sudah ada rekan Arif yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Kajor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung, Ampera, sampai dengan arah Fatmawati, terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati. Selepasnya menuju arah Ciputat, terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, Ampera, Lenteng Agung, sampai dengan arah Taman Mini, terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Rara.
1: Terima kasih untuk rekan Arif dari Tol Jor S. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Hati-hati di perjalanan untuk kita semuanya ya. Lanjut dengan informasi lalu lintas di ruas tol yang lain. Tol dalam kota Simpang Cawang mengarah Kuningan KM 5 padat. Semanggi KM 7 mengarah KM 8 padat. Sebaliknya Simpang Pluit arah Cawang padat. Grogol KM 15 mengarah Tomang padat. Kemanggisan ke Semanggi juga padat. Tol Jakarta Tangerang kunciran KM 16 mengarah Tangerang KM 17 padat. Imbas perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya kunciran KM 13 mengarah Karang Tengah padat, Kembangan yang ke Meruya padat. Tol Jagorawi Cawang Ciawi lancar, sebaliknya Cililitan ke Cawang padat. Tol Jakarta Cikampek Cikarang Pusat KM 36 mengarah KM 38 padat, ada perbaikan jalan, sebaliknya Halim ke Cawang padat.

Unforgivable Sinner. Serem ya? Dari Lynn Marlin, Anda dengarkan di menit ke-40 dari pukul 8 pagi, Rara yang masih menemani Anda. Selamat pagi Pak Elvin Manggala di Tangerang Kota. Halo Rara, good morning. Kamu gimana kabarnya? Mau info nih, weather city of Tangerang. Cerah ceria mempesona, langitnya biru, suhunya 28 derajat Celcius. Rara, sudah sarapan belum? Belum, kebetulan sarapannya habis ini aja. Jam 9-an. Hari ini gak ada topik Pak, kita update-update tentang kebakaran Kemayoran ya. Terima kasih banyak Pak Elvin, sehat-sehat selalu untuk kita semuanya. Dan informasi juga untuk Anda yang pagi hari ini menunggu update terkait dengan kebakaran di Kemayoran Jakarta Pusat yang melanda di permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat. Sudah selesai penanganan di pukul 4:15 waktu Indonesia Barat setelah kurang lebih 7 jam ditangani dari pukul 21:05. Dan saat ini pengungsi kurang lebih ada sekitar 620 jiwa dengan rincian 250 rumah tinggal yang terdampak, 330 KK. Ini semua dikumpulkan di lapangan Yusuf Hamka. Jadi ada 2 RW yang terdampak ya sahabat Sonora. Untuk RW 4 ini ada 5 RT, RT 12, 13, 14, 15, dan 16. RW 5 ini ada 3 RT, RT 1, 2, dan juga RT 3. Sudah dikerahkan pada waktu penanganan kebakaran sekitar 35 unit pemadam kebakaran dan 175 personel. Kita masih untuk berusaha untuk mencari tahu dan update terkait dengan data korban yang terdampak. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa juga. Terus stay tune bersama dengan kami sahabat Sonora di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dijadwalkan berlangsung pada Selasa hari ini. Nadiem merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat dengan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah. Sebelumnya, Majelis Hakim memberikan waktu sekitar 3 minggu kepada pihak terdakwa untuk menyiapkan nota pembelaan. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengungkapkan bahwa biaya operasional ke luar negeri ditanggung oleh uang pribadi Presiden Prabowo Subianto jika sudah melebihi anggaran yang ditetapkan. Pernyataan ini disampaikan Teddy untuk menanggapi komentar mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dinopati Jalal soal perjalanan luar negeri Prabowo yang disebutnya di luar batas kewajaran. Dino juga menyinggung anggaran perjalanan luar negeri yang besar karena ada biaya rombongan, hotel, hingga protokoler dan keamanan. Menanggapi kritik itu, Teddy mengklaim jumlah rombongan yang ikut Prabowo jauh berkurang dibandingkan era presiden-presiden terdahulu.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hai, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Sonora FM 92 ataupun juga melalui streaming. Kita akan memantau dulu perkembangan lalu lintas di sekitaran Lenteng Agung Tanjung Barat. Seperti apa informasinya, Lilik, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sama Sonora. Arus kendaraan yang baru saja kami lintasi di ruas Jalan Raya Lenteng Agung dari Pasar Lenteng Agung menuju ke arah TB Simatupang. Arus kendaraan padatnya bergerak ramai lancar dan terdapat antri seperti hari-hari biasanya atau hari-hari kerja biasanya, yaitu menjelang perputaran arah flyover di sekitar kampus Tercinta. Sekarang sedikit terjadi antrian, dan antrian kembali terjadi mulai menjelang sekolah partai dari PDI Perjuangan hingga ke arah stasiun kereta api Tanjung Barat. Selepas itu yang akan menuju ke arah TB Simatupang, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Saat ini kami memasuki ruas Jalan Raya Pasar Minggu, terlihat kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Poltangan bergerak ramai lancar, demikian juga yang berputar arah di flyover Poltangan yang akan kembali menuju ke arah TB Simatupang atau Pasar Bo, arus kendaraan juga bergerak ramai lancar. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.

Untuk Kak Koko yang ada di Temanggung ya, dan juga Kak Widya, Bu Rianti, kemudian juga Kak Jeffrey, Kak Heruwardana, Kak Tenggo, Kak Rijal, kemudian siapa lagi nih yang juga masih stay di TikTok, tapi akun saya. Selamat pagi, saya mau menyapa dulu untuk Anda yang mungkin bertanya-tanya hari ini gimana ya untuk situasi di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, terkait dengan jalan amblas di sana. Jadi di pukul 9 mengarah Depok terpantau ramai lancar dan sementara masih di satu lajur saja yang dibuka. Ini informasi dari TMC bahwa sementara masih satu lajur saja yang dibuka di sekitaran Jalan Raya Lenteng Agung terkait dengan lokasi jalan amblas. Pak Philip, selamat pagi. Sudah gabung tadi ya Pak Philip ya. Terima kasih. Salam untuk Sony, Hans, Yudi, Rico, juga Olive. Terima kasih. Terus station bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: Sahabat Sonora, kita akan update informasi untuk lalu lintas ya pagi hari ini di sekitaran kawasan Pasar Minggu. Ada rekan Lili, silakan pantauannya.
1: Ya, sahabat Sonora, melanjutkan pantauan arus kendaraan yang kami lakukan pada pagi menjelang siang hari ini. Tadi kami melintas pada ruas Jalan Raya Siaga di Pasar Minggu. Arus kendaraan kedua arahnya bergerak relatif ramai lancar hingga ke arah Jalan Samali, dan Jalan Samali sendiri kami lintasi juga bergerak ramai lancar, bahkan cenderung lancar di kedua arahnya. Memasuki ruas Jalan Raya Pasar Minggu dari arah Samali menuju ke Kalibata, arus kendaraan dimulai dari Pomat hingga ke arah Kalibata, arus kendaraan dalam keadaan padat merayap, dan untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Di Jalan Raya Kalibata, kedua arahnya bergerak ramai lancar, antri sedikit di sekitar pertigaan Jambul, khususnya kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Cililitan. Di sana terjadi antri di lampu pengatur lalu lintas Jambul. Untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Saat ini kami di ruas Jalan Dewi Sartika, terlihat kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang Kompor bergerak ramai lancar, dan arah sebaliknya sedikit tersendat juga di sekitar pertigaan Jambul. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih Lili, kita akan menuju ke informasi lainnya sahabat Sonora. Akibat kebakaran semalam, ratusan warga terpaksa mengungsi di titik aman Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat. Seperti apa informasinya? Riko, silakan.
2: Ya baik, sahabat Sonora, selamat pagi. Saya Riko Marbun. Kami telah berada di lokasi kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat. Nah, sahabat Sonora, cukup banyak warga yang harus terpaksa mengungsi akibat kejadian kebakaran yang terjadi pada tadi malam begitu ya. Kami akan update, ajak Anda berbincang langsung untuk tahu informasi lebih detail lagi, kira-kira bagaimana suasana terkini di lokasi ini. Saya sudah bersama dengan Ketua RT 12 hingga 16 di Kelurahan Kebon Kosong, Pak Yadi. Pak Yadi, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Pak, bisa diceritakan ke sahabat Sonora bagaimana kondisi saat ini, Pak, di lokasi ini? Cukup banyak saya lihat beberapa warga yang terpaksa harus mengungsi, Pak.
3: Untuk saat ini warga kita mengungsi di pengungsian yang dekat depan Palaso ya, Pak. Untuk sekarang ya paling kita untuk merapikan yang sudah terbakar.
2: Iya. Itu aja dulu. Untuk kejadian kebakaran semalam, ini warga rata-rata terpaksa harus diungsikan di beberapa titik saya lihat, Pak.
3: Kalau untuk titik, kita juga ini kan kayak di depan ini ada pedagang juga kan, kita rata-rata sini pedagang, Pak. Jadi untuk di depan pinggir kali, kemungkinan ya ada beberapa lah. Tapi untuk pusat ini kita di depan Palajo, termasuk logistik semua di sana.
2: Okay. Saya sudah lihat juga jajaran Pemprov DKI sudah turun ya, Pak. Yeah. Untuk saat ini kira-kira apa yang dibutuhkan warga, Pak, untuk kondisi darurat seperti ini?
3: Untuk saat ini mungkin kayak untuk anak-anak pampers, terus ya selimut, untuk matras, ya kan? Untuk ya pakaian, beberapa pakaian lah, Pak.
2: Ya, baik. Kita sekarang ke data warga, Pak. Kira-kira bisa dirinci beberapa data. Saya dapatkan informasi ini ada sekitar 527 jiwa ya untuk ya, RW 4. Apa ya? Ini laki-lakinya sekitar 250 orang, perempuannya 277. Sementara bangunan yang rusak akibat kebakaran ini ada sekitar 270 bangunan. Ya,
3: benar.
2: Cukup banyak ya. Ini rencananya selanjutnya untuk koordinasi antar birokrasi pemerintah RT RW di lokasi ini seperti apa, Pak?
3: Nanti kemungkinan kita konfirmasi sama pengurus kelurahan setempat ya, kecamatan. Mudah-mudahan untuk pembangunan kita bisa tindak lanjuti lagi ke depannya.
2: Oke. Terakhir, Pak, ini ada estimasi rencana untuk penanganan kondisi seperti ini berapa hari ke depan begitu, Pak?
3: Ya, kemungkinan 3 minggu lah.
2: 3 minggu.
3: 3 minggu mudah-mudahan.
2: Oke, baik. Pak Mayadi, terima kasih ya, Pak.
3: Oke,
2: ya.
3: Oke, sama-sama.
2: Baik, sahabat Sonora, mungkin itu dulu yang bisa saya gambarkan langsung. Memang situasinya serba crowded gitu, dalam artian kerusakan yang saya lihat memang cukup parah di lokasi ini. Dan saya melihat beberapa aliran air PDAM tampak bocor begitu ya, sahabat Sonora, sambungan di lokasi warga. Dan hingga saat ini belum bisa ditangani karena memang kondisinya masih darurat. Itu dulu yang saya dapat sampaikan langsung dari seputar Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Riko melaporkan, kita kembali ke studio. News, traffic, and music.

0: Traffic.
1: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Shaggy dengan Bombastic di menit ke-41 dari pukul 9 pagi. Saya sapa Ibu Petrika Arif, selamat pagi Rara. Lagunya asik-asik banget dari tadi, bikin semangat jadi ingat masa lalu, nostalgia, asik. Senengnya kalau bisa bikin sahabat Sonora jadi senyum-senyum sendiri gitu ya. Nostalgia karena lagu-lagu yang kita putarkan. Bu Lili di Duri Kepat, Tanjung Duren. Salam sehat aja. Salamnya buat Yudi, Hans, Oliver, Rico. Cuacanya cerah. Siap. Pak Sumbayak di Tol Jor dari Jati Asih ke Pasar Minggu tadi pagi dibutuhkan banyak kanvas untuk melukisnya. Bu, kenapa tuh Pak? Jati Asih Pasar Minggu 1,5 jam. Biasanya hanya 45 menit. 2 kali lipat ya Pak. Selamat pagi Rara, tetap semangat. Dari Pak Sumbayak Diate Tupa. Pak Yongki, selamat pagi menyapa dari Bekasi, selamat bertugas. Salam sehat selalu untuk kru Sonora yang juga bertugas, tetap semangat dan sehat-sehat. Tanpa request lagu juga udah keren-keren lagunya. Terima kasih.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, penyebab kejadian kebakaran yang melanda ratusan pemukiman warga di RW 4 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat semalam diduga berasal dari salah satu rumah warga. Seperti apa informasi selengkapnya? Riko, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, saya masih berada di Kelurahan Kebon Kosong di kawasan RW 4 dan juga RW 5 Kemayoran Jakarta Pusat. Kita akan ngobrol lagi untuk bagaimana mengetahui begitu situasi kejadian kebakaran. Memang tadi malam, sahabat Sonora, namun dampak dari kebakaran ini cukup luas dan berdampak bagi warga. Ratusan orang ini harus mengungsi untuk saat ini di beberapa titik yang sudah disiapkan. Saya akan ajak Anda kembali ngobrol dengan Pak Yadi, Ketua RT 14 hingga 16 di Kelurahan Kebon Kosong. Pak Yadi, bisa cerita ke sahabat Sonora kejadian tadi malam seperti apa, Pak, kebakaran di lokasi ini?
3: Oke, untuk kejadian tadi malam, sekitar pukul 8 lewat seperempat. Nah, itu kemungkinan kita juga tahunya dari warga pada konfirmasi teriak kebakaran. Nah, kita samperin kita ke tempat yang bersangkutan. Emang api sudah melambung tinggi sampai tingkat 2, lantai 2. Jadi ya untuk apar-apar kita udah nggak sempet. Karena kita di sini emang punya apar juga, beberapa titik kita taruh apar. Nah, untuk apar itu kita memang udah nggak bisa bekerja, mengendalikan, karena api udah saking besarnya api, ya, jadi warga di sini pasrah untuk ya menyelamatkan barangnya masing-masing lah.
2: Jadi dugaannya api berasal dari salah satu rumah warga ya?
3: Satu rumah warga, itu juga kita belum konfirmasi lagi, dan entah dari kompor, entah dari listrik. Ya. Saya juga mengharapkan sih sebetulnya dipanggil dari pihak Polsek untuk konfirmasi selanjutnya ke depan itu loh.
2: Oke. Pak, ini kejadian kebakarannya cukup meluas ya. Ini banyak bangunan yang terbakar begitu ya. Untuk kondisi sekarang bisa digambarkan, tadi saya baca data ada sekitar ratusan orang, bahkan puluhan rumah juga harus rusak saat ini, Pak. Untuk penanganannya nanti seperti apa?
3: Untuk saat ini kita juga belum bisa nentuin, Pak. Karena pihak warga juga masih pusing atau gimana, Pak ya. Karena barang-barang mereka juga kan ada yang terbakar, ada yang... Ya, jadi kita untuk kedepannya ya mudah-mudahan secepatnya bisa dibangun kembali gitu aja.
2: Oke, ini terakhir Pak, kira-kira Bapak sendiri dengan keluarga ini seperti apa kondisinya? Saya dengar cukup banyak ya, artinya keluarga di tempat ini yang harus menderita akibat musibah kebakaran ini, bisa digambarkan?
3: Ya untuk saat ini keluarga, ya seperti keluarga saya juga, ada anak, ada cucu yang ya, kemungkinan jadi merasa... Perih apa gimana, merasa apa ya?
2: Ya.
3: Nah, kita juga nggak bisa ngegambarin Pak. Ya mungkin pada saat ini kita perasaannya udah campur aduk lah.
2: Iya. Baik, Pak Yadi, terima kasih Pak Info.
3: Ya. Sama-sama.
2: Baik, sahabat Sonora, itu update kembali yang bisa kami sampaikan. Memang kondisinya luar biasa. Saya melihat memang sepanjang saya melihat di lokasi ini bangunan terbakar cukup parah memang, dan warga harus mengungsi di beberapa titik yang sudah disiapkan di lokasi ini. Pagi hingga siang hari ini memang kesibukan warga lebih kepada mencoba untuk berkumpul bersama dengan keluarga begitu ya, menyaksikan situasi ataupun penanganan dan juga menjalankan beberapa kegiatan aktivitas, dan rata-rata memang pedagang ya, di lokasi ini ataupun di Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Maaf sekali, saya harus potong ya sahabat Sonora karena saya harus pamit, tapi masih ada tanggungan WA yang harus dibacakan dari Ibu Oriza Sativa ya tadi ya. Sudah menyapa di pagi hari ini karena sibuk dengan anak yang sudah mulai, oh cucu yang sudah mulai sekolah dari jam pagi tadi. Terima kasih sudah menyapa. Kemudian juga Ibu Nita, Ibu Nita Susanti lagi beres-beres, selesai beres-beres rumah. Semangat untuk bertugasnya. Sunter sudah mulai panas sekali pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Elvin Manggala. Kemudian juga Pak Ridwan, selamat pagi. Terima kasih juga untuk sapa paginya untuk seluruh sahabat Sonora. Terima kasih untuk kebersamaannya sahabat Sonora. Saya Rara Kalesaran pamit ya. Kita ketemu lagi di Sonora Pagi berikutnya. Dan setelah ini akan ada lagu-lagu hits pilihan tentu saja di Sonora Hits. Have a nice day. See ya.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Ariana Grande membuka lembaran baru dalam karir musiknya lewat perilisan lagu teranyar yang berjudul Hate Then I Made You Love Me. Single barunya ini menjadi pembuka menuju album studio terbaru Ariana Grande, Pedal, yang dijadwalkan meluncur pada Juli mendatang. Lagu ini diakui oleh Ariana sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis. Baru dirilis hari Jumat pekan lalu, lagu tersebut sudah mengumpulkan lebih dari 20 juta streams di seluruh platform. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Ariana Grande, Hate Then I Made You Love Me.
1: Fresh Hits Sonora.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim saat ini tengah membacakan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Untuk berita, laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Lili, silakan.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim saat ini tengah membacakan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pledoi ini dibaca langsung oleh Nadiem Makarim di hadapan Majelis Hakim. Sebelumnya, Nadiem dituntut 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti triliunan rupiah dari Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan ini diberikan oleh Majelis Hakim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dalam pembelaannya, Nadiem menilai ada kesalahan investigasi dalam penanganan kasus yang menjeratnya. Bahkan pengadaan ini menurut Nadiem menghemat sekitar 3,9 triliun rupiah. Pada kesempatan ini Nadiem juga menegaskan ia tidak pernah menandatangani dokumen apapun dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook. Sementara itu sahabat Sonora, di lobi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat di mana kami berada saat ini juga dipenuhi oleh pengemudi Gojek dan simpatisan Nadiem Makarim. Mereka duduk di lantai dengan tertib dan rapi. Sedangkan terlihat di luar pagar pengadilan, puluhan pengemudi Gojek masih memberi dukungan dengan menyampaikan pendapat mereka. Sahabat Sonora, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Baik, terima kasih Lili dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat Sonora. Jalan Lenteng Agung arah Depok siang ini sudah kembali dibuka pasca perbaikan tanah yang ambles. Meski demikian, kendaraan roda 4 yang melintas masih menggunakan satu jalur. Situasi lalu lintas padat menjelang lokasi dan selepasnya ramai lancar. Seperti apa pantauan selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
4: Ya baik sahabat Sonora, Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok Jakarta Selatan siang hari ini kembali dibuka untuk kendaraan setelah sebelumnya proses perbaikan saluran bawah tanah yang dilakukan oleh suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan rampung dikerjakan. Meski akses jalan sudah dapat dilalui, pengendara masih harus bergantian melintasi karena saat ini hanya satu lajur yang dibuka. Berdasarkan pantauan di lokasi, kepadatan kendaraan masih terjadi menjelang titik perbaikan tanah ambles, namun arus lalu lintas kembali ramai lancar setelah melewati area jalan yang telah diperbaiki. Sebelumnya ruas jalan Lenteng Agung arah Depok memang diketahui ditutup mulai tanggal 1 Juni pukul 2 siang hingga pukul 5 pagi tadi untuk mendukung proses perbaikan saluran bawah tanah yang berada di badan jalan, di mana penutupan juga dilakukan setelah terjadi amblesan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Selama masa perbaikan, petugas juga melakukan penggalian dan penanganan saluran yang mengalami kerusakan. Dan setelah pekerjaan utama selesai, jalan kembali dibuka secara bertahap sambil menunggu proses pemulihan kondisi jalan hingga dapat beroperasi normal sepenuhnya. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
5: Masih bersama kami di Sonora Hits.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Pemberitaan tentang hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius membuat banyak orang khawatir. Agar tidak timbul kepanikan, perlu diketahui bahwa hantavirus itu bukanlah virus yang baru. Di Indonesia, telah lama

0: varian hantavirus yang ada di Indonesia adalah varian Seoul. Dan ini berbeda dengan yang diduga ada di kapal pesiar tersebut. Varian Seoul hanya menular dari hewan pengerat, terutama tikus, ke manusia. Dan tidak dapat menular dari manusia ke manusia.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR, Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah,

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Republik Indonesia memperingatkan jemaah agar tidak lupa membawa paspor, obat-obatan hingga dokumen penting saat mempersiapkan kepulangan ke tanah air. Jemaah juga diminta untuk memperhatikan ketentuan berat dan jenis barang bawaan sesuai dengan aturan penerbangan. Memasuki fase kepulangan, jemaah diharapkan tetap mematuhi seluruh arahan petugas, baik itu di hotel, menuju bandara, hingga proses penerbangan ke tanah air. Proses pemulangan jemaah akan dibagi ke dalam dua gelombang. Yang pertama dijadwalkan terbang melalui Jeddah pada rentang waktu 1 Juni hingga 15 Juni 2026. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa masuk investasi senilai Rp2.430 triliun. Teddy menyebut jumlah investasi tersebut merupakan hasil daripada Prabowo yang sering keluar negeri dalam 1,5 tahun ini. Teddy membantah jika kunjungan keluar negeri hanya untuk gagah-gagahan dan aksi seremonial yang dilakukan oleh Prabowo.
1: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita jumpa kembali, ketemu lagi di AMKM siang hari ini. Selamat siang, apa kabarnya sahabat Sonora? Masuk mungkin di hari pertama setelah long weekend, jadi butuh suntikan semangat di jam-jam makan siang. Selamat menikmati makan siangnya. Sambil menikmati santapan siang Anda, kita temani dengan lagu-lagu yang bisa juga Anda request ya. Lagu favorit Anda bisa diputarkan selama 2 jam. Anda boleh WhatsApp di 0812-122-9200. Selamat siang untuk lagu pertama sebagai pembuka. Ini saya langsung penuhi permintaan dari Teng Bun. Ya, Teng Bun dari Tangerang. Jatake Jati Uwung Tangerang, cuacanya cerah, secerah masa depan kita semua. Amin. Lagunya dari Fist dengan Naina Tonina. Salamnya untuk semua sahabat-sahabat Sonora yang mendengarkan siang hari ini.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Oke, lanjut lagi. Selamat siang juga untuk teman-teman yang nonton di TokTok ya siang hari ini, yang juga sudah bergabung. Terima kasih sudah stay tune ya. Kita akan juga live di @radio.sonora_fm92 di TikTok siang hari ini. Boleh langsung request juga untuk permintaan lagu favorit Anda. Sambil kita juga mau info, sahabat Sonora, ada kegiatan aksi penyampaian pendapat nih oleh elemen masyarakat di sekitar depan gedung Baharkam Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas di sekitar lokasi terpantau ramai lancar siang hari ini. Update dari teman-teman di TMC Polda Metro Jaya. Ada siapa lagi nih yang sudah ikutan? Ada Mbak Pinka di Petukangan Utara, lagunya dari Gigi dengan janji buat nemenin apa nih? Buat nemenin makan siang nih katanya. Baik, selamat siang Mbak Pinka, ditunggu. Kemudian juga ada Ibu Sri Suliastri yang ada di Petojo, Jakarta Pusat. Lagunya dari Mr. Big, Nothing But Love. Salamnya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada dan kru yang bertugas juga. Selamat bekerja sampai tuntas katanya.

Nothing But Love dari Mr. Big, sahabat Sonora. 17 menit lepas dari pukul 12 di siang hari ini. Hati-hati ya yang sedang berkendara. Tadi ada Zen Bikas dari Lombok ya. Ada Santoso Pujiono, Santoso Sugiono, selamat siang. Bisa minta diputarkan lagu Lilin-Lilin Kecil gak? Sudah siap ini di playlist kita, versinya Nania sudah akan diputarkan sesaat lagi. Kemudian lanjut lagi, tadi ada Sally di Cijantung, The Heights, How Do You Talk to an Angel, ini juga sudah disiapkan. Kirim salamnya untuk geng FF, Susi, Ira, dan Eka. Selamat beraktivitas ya guys yang hari ini.

Sonora FM 92 Jakarta, The Heights, How Do You Talk to an Angel di AMKM siang hari ini. Selamat siang juga untuk siapa lagi yang sudah bergabung. Ada Don. Halo Don, apa kabar? Salam sehat ya. Siang Mas Yudi, aku request lagu Phil Collins yang Too Hard dong. Salam buat semua pendengar Sonora, sehat selalu. Thank you Mas, most welcome ya. Terima kasih untuk Don. Tadi juga ada siapa tadi yang sudah bergabung dari Lombok, Zen Bikas ya. Dari Lombok lagunya Coba Kau Bayangkan dari The Dance Company.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: edisi Jalan Tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, kita update informasi-informasi lalu lintas di siang hari ini, sahabat Sonora, khususnya di beberapa ruas tol yang dikelola oleh Jasa Marga. Kita mulai dari ruas tol Jakarta-Tangerang, Meruya, Karang Tengah padat, Karang Tengah hingga Kunciran juga padat di kilometer 16.600, ada pekerjaan jalan. Sebaliknya, menjelang Tangerang, kilometer 20 sampai kilometer 17 arah Tomang padat. Kilometer 21 siang hari ini juga masih berlangsung pekerjaan jalan. Kemudian kepadatan juga terpantau untuk lalu lintas di tol Janger, terutama menjelang Tomang siang ini. Kita bergeser ke tol dalam kota Cawang atas mengarah ke Tebet, kilometer 3 padat. Menjelang exit Kuningan juga padat, Angke ke Pluit juga padat, sebaliknya dari Tomang hingga Slipi juga padat. Ruas tol Jakarta Cikampek, Cibatu, Cikarang Timur padat imbas kilometer 37.800 ada pekerjaan jalan di lajur 2. Sebaliknya Bekasi Barat hingga Cikunir arah Jakarta padat. Tol Jagorawi dari Cawang, Ciawi lancar, sebaliknya dari Ciawi ke Jakarta juga terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Okay, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Lanjut lagi MKM siang hari ini. Selamat siang untuk siapa tadi yang sudah ikutan. Shafia, halo di Bekasi. Dance Monkey Tones and I, lagunya. Kirim salamnya buat anak-anak yang sedang ujian kenaikan kelas, semangat ya. Wah ya, adik-adik kita nih yang lagi ujian, selamat menempuh ujian untuk bisa naik kelas dengan nilai sebagus mungkin, sebaik mungkin ya. Selamat siang, ada Pak Heru dari Banjarwijaya Tangerang yang siang hari ini mau dengerin lagu dari 2D ya, Dian Pramana Putra dan Deddy Dukun. Agak laule ya lagunya ya, tapi ini versi, gak tau nih, kita akan langsung puterin aja. Tapi sebelumnya dari Dance Monkey, Tones and I, saya putarkan terlebih dahulu di siang hari ini. Masih lanjut lagi MKM sampai jam 2 siang nanti, stay tune.

Sonora FM 92 Jakarta yang sudah selesai makan siangnya boleh lanjut kembali bekerja sambil terus kita temani di AMKM. Anda meminta kami memutar di dari studio Sonora Jakarta di lantai 3 Green Studio Palmerah Selatan Jakarta Pusat ya. Terima kasih untuk Anda juga yang menyimak via streaming di sonora.id, sonora.co.id. Tadi ada Tata ini Thomas dari San Francisco, California yang suhunya dingin sekali siang hari ini katanya 13 derajat Celsius. Wow, di sini kalau dibandingkan dengan Jakarta di Palmerah ini 33 derajat Celsius. Bedanya cukup jauh ya. Di sana dingin sekali sama seperti di puncak kalau di sini ya. Ada kunang-kunang aka Olivia di Bekasi. Kak Samuel Cipta Pencuri Malam dong, kapan nih diputarkan ini? Sabar dong, pasti nanti kalau sudah di iya kan nanti di, sudah masuk playlist. Pak Bong, terima kasih banyak. Kemudian juga Mbak Pinka di Petukangan, selamat lanjut kembali bekerja. Kemudian tadi selain Samuel Cipta, saya akan putarkan juga dari Roxette dengan Spending My Time, khususnya untuk siapa ini? Adrian di Alamanda Sunter siang hari ini yang mau dengerin lagu dari Roxette dengan Spending My Time. Salamnya untuk semua sahabat Sonora yang mendengarkan saja di siang hari ini. Selamat menikmati makan siangnya. Kita langsung putarkan lagu-lagunya sahabat Sonora sambil terus kita nantikan ya. Untuk Anda yang juga mau berbagi info siang hari ini boleh WhatsApp di 0812 122 9200.

Spending My Time dari Rockset, sahabat saudara, sudah hampir jam 1 siang. Mungkin yang sudah harus kembali bekerja setelah istirahat ya dari jam 12 tadi, selamat memulai kembali aktivitasnya, pekerjaannya. Kalau kena semriwing AC kemudian ngantuk ya, mungkin butuh segelas kopi, segera dibuatlah ya supaya melek kembali sampai selesai nanti menuntaskan pekerjaan-pekerjaannya. Pak Agung Santoso di Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, lagunya dari Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Salamnya untuk semua sahabat Sonora dan kru yang bertugas, tetap semangat katanya, jangan lupa makan siang. Kemudian tadi juga ada Reni Widayati di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, yang siang hari ini terpantau mendung cuacanya. Satu lagu dari Samson yang di request, Kenangan Terindah.

0: Stay tune terus di AMKM Siang.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
3: Pemberitaan tentang hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius membuat banyak orang khawatir. Agar tidak timbul kepanikan, perlu diketahui bahwa hantavirus itu bukanlah virus yang baru. Di Indonesia, telah lama

0: varian hantavirus yang ada di Indonesia adalah varian Seoul. Dan ini berbeda dengan yang diduga ada di kapal pesiar tersebut. Varian Seoul hanya menular dari hewan pengerat, terutama tikus, ke manusia. Dan tidak dapat menular dari manusia ke manusia.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal sanksi bagi partai yang tidak memenuhi kuota 30% caleg perempuan dinilai akan mengubah pola rekrutmen partai politik menuju pemilu 2029. Pakar Hukum Pemilu dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Andina Elokputpuri Maharani menilai putusan MK membuat isu keterwakilan perempuan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap melainkan menjadi faktor strategis yang menentukan daya saing partai politik dalam pemilu. Ia menegaskan partai politik kini menghadapi resiko serius apabila tidak memenuhi kuota perempuan dalam pencalonan legislatif. Badan Gizi Nasional BGN terus melakukan penguatan validasi data penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan agar penyaluran program dapat menjangkau sasaran secara tepat dan merata. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menegaskan bahwa akurasi data penerima manfaat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program tersebut.
3: Demikian Sonora Update.

Quit Playing Games With My Heart. Satu jam yang kedua sekarang di AMKM. Anda meminta kami memutar. Berikutnya akan saya putarkan lagu dari Weird Genius featuring Novia Bahmid, Your Side, untuk Al yang ada di Jakarta. Ada Bu Oriza juga tadi di Bekasi. Satu lagu dari Maroon 5 featuring Megan The Stallion dengan Beautiful Mistakes. Kita akan simak setelah dari Weird Genius, Your Side.

Beautiful Mistakes dari Maroon 5 featuring Megan Stallion. Ya, sudah kita simak Beautiful Mistakes. Pak Edi Yanto, selamat siang di Cibitung Bekasi hadir. Selamat siang untuk anak-anak, semoga dilancarkan ujiannya katanya. Ada Wilan juga, selamat siang. Ada Bong, ada Virgo, ada siapa tadi yang sudah gabung juga? Selain Tata, ini Thomas dari California. Wow, jauh sekali dari California. Ada Pak Bong, lalu juga dari Palembang sudah ikutan gabung juga di AMKM siang hari ini. Pak Toto atau Mas Toto Ae, Cikarang Panas Pol siang hari ini. AR Channel juga selamat siang. Kemudian juga ada Grace. Abang putar dong Toto yang Only You. Oke, masuk playlist siang ini. Kemudian juga ada Oyen yang katanya lagi di mobil nih, dengerin Sonora, biasanya suaranya aja sekarang bisa lihat di TikTok katanya. Bang Tupang, Palembang asli, panasnya ampun, mungkin 40 derajat katanya. Waduh, panas juga ya. Di sini 33 derajat saja sudah lumayan nih. Hot-hot pop, tapi kebantu sama kadang-kadang mendung juga. Jadi mungkin gak terlalu terik. Ada Ian aja, selamat siang. Kemudian tadi ada Safira, 1986 sampai 2026, setia mendengarkan Sonora. TikToker ya, ini Sonora udah nemenin belajar saat mengerjakan PR bersama teman-teman menjelang ujian akhir SMA tahun 82. Waduh, itu udah 40 tahun sekian ya. Kemudian juga tadi ada Bu Oriza sudah ikutan gabung juga. Sebelum Toto dengan Only You, saya akan putarkan juga untuk Mr. Jack. Halo Mr. Jack, satu lagu dari Slang, Terlalu Manis.

Dari Toto dengan Only You, sahabat Sonora, selamat siang. Semakin ramai nih di satu jam yang kedua ini. Tadi ada sahabat-sahabat kita yang ikut bergabung siang hari ini. Ada siapa nih yang sudah ikutan di Tok-Tok ya? Di WhatsApp juga ada Dini yang siang hari ini mau dengerin lagu dari New Snow, Flim and the BBs. Kemudian si Toshi Nakamoto. Halo Sitoshi Nakamoto, saya pikir orang Jepang, ternyata dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Lagunya adalah, apa tadi, lagunya apa nih? Scorpion aja katanya, Still Loving You. Baik, sudah masuk playlist juga di siang hari ini. Selamat siang juga untuk Bu Alsha. Halo Alsha, ada Mas Budi Gultom dari Kelapa Gading juga, selamat siang. Kemudian juga ada siapa lagi yang sudah gabung via WhatsApp di 0812-122-9200. Siapa tadi? Ada Sally, ada juga ada Jingga. Halo, selamat siang juga Jingga. Terima kasih. Kita langsung putarkan dulu lagu-lagunya sahabat Sonora untuk AMKM siang hari ini. Stay tune terus ya.

0: Informasi jalan tol.
1: Ya, update info tol pada siang hari ini, hati-hati ya sahabat-sahabat sonor yang tengah berkendara dimanapun sedang melaju pada siang hari ini, pastikan juga saldo uang elektroniknya mencukupi. Informasi kecelakaan terjadi di ruas tol Jagorawi, Gunung Putri, kilometer 21800, arah Bogor, ada kendaraan truk box di lajur 1 dalam proses penanganan petugas saat ini. Lanjut di ruas tol lainnya seperti tol Layang MBZ, dilaporkan lancar dua arah, namun hati-hati di Cibitung kilometer 22800 arah Jakarta. Ada pekerjaan inspeksi jembatan di lajur 1. Silakan disarankan untuk pengguna jalan menggunakan lajur kanan. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 hingga Tambun kilometer 19 padat karena volume lalu lintas. Sementara Cikarang Barat kilometer 31 sampai Cikarang Pusat kilometer 37 arah Cikampek juga padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan. Ruas tol Jakarta Tangerang kepadatan terpantau dari Meruya sampai Kembangan. Kemudian Karang Tengah sampai dengan kilometer 12 ya, kilometer 9 hingga kilometer 12 ini karena volume lalu lintas. Di siang hari ini juga diinformasikan dari Kunciran kilometer 14200 sampai Tangerang kilometer 17200 diberlakukan lajur kontraflow khusus kendaraan kecil golongan 1 arah Tangerang dan harap tertib di antrian.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, menanggapi kritikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal soal kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana pribadinya jika kunjungan kerja melebihi dari anggaran yang ditetapkan oleh negara.
3: Ya baik sahabat Sonora, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana pribadinya jika anggaran untuk kunjungan kerja ke luar negeri telah ditetapkan tidak mencukupi. Di mana pernyataan tersebut disampaikan Teddy melalui media sosial pribadinya dalam menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir ini. Teddy mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah melakukan berbagai langkah efisiensi selama kunjungan ke luar negeri. Salah satunya diantaranya dengan memangkas jumlah rombongan hingga sekitar 50% dibandingkan sebelumnya. Dengan kebijakan tersebut, biaya operasional seperti akomodasi dan protokoler dapat ditekan. Teddy juga membantah anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden hanya bersifat seremonial atau sekedar pencitraan. Menurut Teddy, setiap lawatan dilalui untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan menghasilkan manfaat yang konkret bagi Indonesia. Berikut adalah pernyataan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya melalui media sosial pribadinya.
4: Yang pertama, masalah biaya bila keluar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua.
3: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Teddy klaim bahwa Indonesia berhasil menjadi anggota penuh BRICS pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global sekaligus mendukung ketahanan energi dan pangan nasional. Selain itu, Indonesia juga berhasil mencapai kesepakatan tarif 0% dengan Uni Eropa setelah proses negosiasi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Kemudian dalam 1,5 tahun terakhir ini, Indonesia mencatat realisasi investasi sekitar 2.430 triliun rupiah serta memperkuat sektor pertahanan melalui kerjasama pengadaan alutsista dengan sejumlah negara mitra. Demikian Tito Sonora yang melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Tito untuk laporan Anda menanggapi kritikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal soal kunjungan ke luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana pribadinya jika kunjungan kerja melebihi dari pagu anggaran yang ditetapkan oleh negara.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Lanjut lagi AMKN siang hari ini, ada Pak Budi Gultom atau Bang Budi Gultom di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lagu yang ingin didengarkan siang hari ini, Aerosmith dengan Crazy. Ya, sebelumnya kita juga akan putarkan permintaan lagu yang datang dari Redi Ans 07. Halo Redi, apa kabar? Yang saat ini posisinya ada di Jalan Lintas Pagar Alam Kepahyang, Bengkulu. Mau dengerin satu lagu dari Lighthouse Family.

0: Mantan Sonora.
1: Sahabat Sonora, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan dirinya secara murni. Kita simak laporan reporter kami berikut ini. Silakan, rekan Lili.
2: Baik, terima kasih Sahabat Sonora. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berharap Majelis Hakim membebaskannya secara murni dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Saat jeda persidangan tadi, Nadiem mengatakan semua unsur dakwaan telah terpatahkan atau tidak terbukti dalam persidangan.
3: Keputusan majelis, yaitu bebas orang, tidak ada selain secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan. Dan bagi masyarakat yang mungkin belum mendalami hukum korupsi, satu saja dari empat unsur korupsi itu tidak terpenuhi, wajib bebas murni. Ini empat-empatnya unsur korupsinya patah, tidak terbukti. Jadi kalau saya ditanya apa yang saya harapkan, ya tentunya sama seperti dengan saya dukung saya. Bebas murni, tidak ada opsi lain.
2: Nadiem menyampaikan dalam persidangan tidak ditemukan bukti adanya niat jahat atau mens rea dari dirinya untuk memaksakan pengadaan Chromebook. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penerimaan aliran dana oleh dirinya. Pada kesempatan ini, Nadiem juga menyampaikan tuduhan mengenai kerugian negara hingga pelanggaran prosedur pengadaan tidak berhasil dibuktikan juga di dalam persidangan. Sahabat Sonora, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Baik, terima kasih Lili untuk laporan Anda. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan dirinya secara murni.
0: Demikian liputan Sonora.
1: Lanjut AMKM siang hari ini, mungkin tinggal tersisa beberapa lagu saja ya, sampai jam 2 tepat di siang hari ini. Anda meminta kami memutar, tadi ada sahabat kita yang juga Alsyah Putra, lagunya Michael Learns to Rock, katanya apa saja yang ingin didengarkan siang hari ini. Kemudian juga ada Pak Philip, Beautiful in White dari Sean Fillon. Langsung kita putarkan siang hari ini. Salamnya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada siang ini.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sudah hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak sahabat-sahabat Sonora yang sudah ikutan bergabung. Ini tidak semua lagu sempat terputar ya. Bu Sylvia, semangat masaknya. Waduh, mantap sekali nih ya. Kemudian juga selamat siang untuk Johnson Selo. Ada juga Pak Rudi Tarigan dari Bogor, Pak Philip. Ada Ibu Nur, Pak Santoso Pranata. Ada Fakih juga, selamat siang. Kemudian beberapa request tanpa nama, sayang sekali. Tapi terima kasih ya sudah ikutan di siang hari ini. Pak Widodo Sibarani di Pontianak, Bu Helen di Depok. Kemudian juga ada Pak Bonifacius Gozali. Ada juga siapa lagi tadi, Pak Romario Joglo. Ada Bu Foni, Pak Terry Kurniawan, Om Alen, dan semua teman-teman di TikTok ya. Tidak semua lagu sempat terputar pada siang hari ini. Mudah-mudahan lagu yang terputar bisa mewakili dan bisa menghibur teman-teman yang tidak sempat diputarkan. Nanti boleh join di AMKM Malam ya, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Yudi Samadi akan pamit undur diri untuk AMKM siang hari ini. Kemudian nanti akan ketemu Anda lagi di Sonora hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami ya. Untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu Indonesia, saat lagi akan hadir Pesona Indonesia 2 jam penuh. Kami putarkan lagu-lagu karya anak negeri hanya di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Satuan Tugas atau Satgas Haji dan Umroh 2026 telah menangani 59 kasus dugaan penipuan dan pelanggaran terkait penyelenggaraan ibadah haji hingga akhir Mei 2026. Dari penanganan tersebut, sedikitnya 550 orang tercatat menjadi korban dengan total kerugian mencapai 21,7 miliar rupiah. Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison Isir mengatakan, temuan itu disebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Di sisi lain, hal itu juga mendorong penguatan perlindungan jemaah Indonesia menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKS, Ahmad Heriawan, mendukung usulan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI soal pentingnya memberikan sanksi daftar hitam bagi pelaku politik uang agar tidak dapat mengikuti kontestasi pemilu pada periode berikutnya. Menurut Aher, politik uang merupakan ancaman serius bagi kualitas demokrasi karena merusak integritas pemilu, melemahkan kedaulatan rakyat, serta membuka ruang lahirnya praktik korupsi politik setelah pemilu berlangsung.
1: Demikian Sonora Update.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkap 95% penyebab kebakaran di Jakarta akibat konsleting arus listrik. Untuk berita selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Riko. Silakan dengan laporan Anda.
3: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hari ini mengunjungi warga korban terdampak musibah kebakaran di kawasan padat pemukiman penduduk di RT 14 hingga 16, RW 4 hingga 5, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Rano sempat memberikan bantuan kepada warga dan juga menawarkan untuk warga bisa berpindah ke rumah susun terdekat untuk kemudian bisa mendapatkan rumah ataupun kediaman yang lebih nyaman. Namun semuanya dikembalikan kepada warga di Kelurahan Kebon Kosong untuk ikut serta ataupun mau berpindah ke rumah susun. Dalam kesempatan jumpa pers di lokasi pengungsian, Wagub Rano Karno juga menyampaikan bahwa penyebab kebakaran di Jakarta 95% disebabkan oleh konsleting arus listrik. Untuk itu, warga diminta untuk tetap berhati-hati.
4: Oke, kalau Anda bicara case by case, agak sulit kita temukan. Tapi analisa kita, kebakaran di Jakarta 95% diakibatkan karena

0: di sekitar lokasi permukiman untuk kemudian warga bisa mendapatkan bantuan sesegera mungkin untuk dapat bertahan hidup dalam beberapa hari ke depan. Namun upaya untuk perbaikan lokasi dan juga beberapa kerusakan akan dilakukan bekerja sama tentu dengan berbagai pihak. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora. Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.
2: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
3: Sahabat Sonora, Kak Sora lagi bersemangat banget hari ini. Tahu nggak kenapa? Soalnya dongeng yang satu ini punya tokoh yang super keren. Kamu pasti bakal suka deh. Daripada Kak Sora bocorin ceritanya, mending langsung kita simak sama-sama ya. Check this out.
4: Tupi si Tupai suka sekali mengobrol. Tapi kadang Tupi suka asal bicara tanpa berpikir, sampai membuat teman-temannya sedih.
5: Coki, kok kamu badannya kecil sekali sih? Hahaha, lucu.
6: Hari ini aku sedang sedih.
4: Tupi tidak peduli. Dia lalu berjalan lagi dan melihat Momo si sapi sedang asik makan rumput.
6: Momo, kamu makan terus. Nanti badanmu ngendut dan tidak bisa jalan loh.
5: I don't care. Kamu jahat, Tupi.
4: Bibi rusa yang mendengar hal itu langsung mendekati Tupi dan menegurnya dengan sangat lembut.
5: Tupi, dengarkan Bibi. Kata-kata jahat itu bisa melukai hati. Bicaralah yang sopan.
6: Aduh, maaf Bibi. Tupi sadar, Tupi salah. Coki, Mumu, maafkan aku ya. Aku berjanji tidak akan asal bicara lagi.
5: No worries, Tupi. Aku maafin kamu.
6: It's okay, Tupi. Aku maafkan kok.
4: Sejak hari itu, Tupi selalu berpikir dulu sebelum bicara. Dia tahu kata-kata yang baik akan membawa kebahagiaan untuk semua orang.
3: Satu lagi kisah yang luar biasa sudah kita sama-sama dengarkan. Jangan lupa dipetik pelajarannya ya, Sobat Sonora. Kak Sora undur diri dulu. Nantikan terus kejutan cerita berikutnya hanya di Dongeng Sonora. Dadah!

0: Jabatan Sonora.
1: Sabah Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini akan dimulai sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Riko, silakan.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini akan dimulai pada 1 Juni kemarin hingga 31 Agustus 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan aturan ini diberlakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta sekaligus mendorong masyarakat kembali tertib membayar pajak. Pembebasan sanksi administratif ini diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga biaya balik nama kendaraan bermotor.
3: Oke, jadi dalam rangka menyambut HUT Jakarta yang ke-499 bersamaan dengan HUT RI, kita akan melakukan istilahnya pemutihan untuk kendaraan bermotor selama 3 bulan. Itu kebijakan dari Pagu. Itu menjadi hadiah lah, menjadi apa ya, kado buat masyarakat Jakarta dalam rangka kita HUT DKI yang ke-499 dan juga HUT RI. Jadi sampai Agustus itu akan.
2: Sahabat Sonora, dalam rangka meriahkan HUT Kota Jakarta ke-499, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan kabar gembira bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan sebagai sebuah bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong masyarakat untuk kembali tertib administrasi perpajakan. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor E0018 tahun 2026. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung dapur makan bergizi gratis di Palmerah untuk memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai standar. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Palmerah, Jakarta untuk memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai dengan standarnya. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meninjau berbagai fasilitas pendukung mulai dari area greenhouse, hidroponik, bioflok hingga dapur utama yang menjadi pusat produksi makanan bergizi bagi para penerima manfaat. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo Subianto melihat langsung proses pengolahan makanan di dapur SPPG mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak hingga pengemasan sebelum didistribusikan. Di mana peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa sarana sistem operasional serta rantai pendukung program gizi nasional berjalan dengan baik dan terintegrasi. Sahabat Sonora, kunjungan hari ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengawal program pemenuhan gizi dari hulu ke hilir. Fasilitas seperti greenhouse, hidroponik, dan bioflok dikembangkan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan yang sehat dan berkelanjutan. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Tito untuk laporan yang disampaikan sahabat Sonora. Kita juga akan menyaksikan seperti apa liputan dari sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim merasa ada dendam dalam kasus yang menjeratnya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Lili, silakan.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Dalam pembacaan pledoinya di persidangan hari ini, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan langkah digitalisasi sistem pendidikan yang ia terapkan selama menjabat sebagai menteri justru menutup celah permainan anggaran yang selama ini dinikmati sejumlah oknum. Ia meyakini transparansi anggaran berbasis teknologi yang ia bangun berbalik menghantam integritasnya sebagai pejabat publik. Saat jeda persidangan, Nadiem juga menyampaikan dan menduga gesekan internal semakin memanas ketika ia mendatangkan banyak profesional muda ke dalam kementerian. Dan inilah yang ia duga memicu rasa tersisih di kalangan birokrat lama.
5: Iya, jadi seperti yang saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, sebagai menteri saya melakukan berbagai macam hal, terutama dalam tata kelola administrasi pendidikan. Bukan hanya digitalisasi, tapi kebijakannya juga banyak yang menutup celah-celah korupsi di dalam kementerian. Nah, kenyataannya, waktu saya menteri saya pun tahu bahwa banyak sekali pihak-pihak yang sangat kuat di dalam yang tidak menginginkan itu terjadi. Tetapi saya tidak mengantisipasi bahwa gesekan itu bisa menjadi dendam besar. Dan dari dendam besar itu, mungkin sebagian dari itu adalah mengapa kasus ini menjerat saya, kenapa kasus ini direkayasa sehingga menjerat saya. Saya rasa itu adalah bagian dari alasan kenapa saya di dalam situasi seperti ini. Dan itulah ironi terbesar daripada kasus ini. Ironi terbesarnya itu adalah saya berjalan

0: juang melawan korupsi selama 5 tahun menjadi menteri, dan sekarang saya di sini dikorbankan sebagai orang yang dituduh korupsi. Sungguh begitu miris untuk saya.
1: Saat membacakan pledoinya, Nadiem pun memberi saran kepada generasi berikutnya yang sedang mempertimbangkan diri untuk mengabdi kepada negara. Ia menyarankan agar generasi berikutnya dapat menemukan keseimbangan antara profesionalisme dan tata krama politik, sebab gesekan sekecil apapun dapat menjadi dendam yang besar. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Leo Dra merilis single terbarunya bertajuk Pura-Pura yang ditulis oleh musisi ternama Anmesh Kamaleng. Menariknya, Anmesh juga memegang peran krusial di balik layar sebagai produser musik serta pengisi vokal latar untuk mendukung vokal megahnya Leo Dra. Lagu pop ballad ini menceritakan tentang pedihnya pengkhianatan dalam sebuah hubungan asmara ketika kejujuran mulai menghilang. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Leo Dra, Pura-Pura. Fresh Hit Sonora.

0: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada unsur pidana yang terbukti dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjeratnya. Hal itu disampaikan Nadiem saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini. Dalam pembelaannya, Nadiem menyebut fakta-fakta persidangan menunjukkan tidak adanya unsur kerugian negara maupun niat jahat dalam perkara tersebut. Ia mengatakan para ahli dan saksi fakta yang dihadirkan selama persidangan tidak membuktikan dakwaan jaksa. Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini guna meningkatkan perlindungan dan pelayanan bagi jemaah, khususnya warga negara Indonesia. Kesepakatan itu diperoleh dalam pertemuan antara Wakapolri, Komjen Polisi Dedi Prasetyo, dan jajaran Presidency of State Security Arab Saudi. Selain membahas evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini, kedua pihak juga menyepakati perlunya penguatan kerjasama yang lebih erat untuk menghadapi tantangan penyelenggaraan haji pada masa mendatang.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Sonora hari ini bersama saya Yudi Samadi akan menemani sahabat-sahabat Sonora hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi dan juga tentu saja update dan pantauan informasi lalu lintas ya untuk membantu perjalanan Anda di jam pulang kerja sore hari ini. Anda juga boleh berbagi info sore hari ini sahabat Sonora, silakan bisa Anda sampaikan pantauan lalu lintas atau informasi penting lainnya di sekitar Anda melalui WhatsApp ke studio Sonora langsung 0812 1229200.

Ya, hatinya dakdikduk melulu katanya sahabat Sonora. Dakdikduk juga kalau misalnya meninggalkan rumah ya harus dipastikan sahabat Sonora supaya enggak dakdikduk, bisa tenang begitu ya. Dipastikan alat-alat yang berpotensi memicu percikan api, alat-alat listrik yang tidak digunakan sebaiknya dimatikan atau dicabut dari colokannya, karena ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti yang terjadi kemarin sahabat Sonora, hari pertama di bulan Juni, warga di Kebon Kosong, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di RT 02 RW 04 ini dilanda kebakaran. Dan yang menjadi korban ada ratusan warga. Total ini menurut data yang dihimpun ada 679 jiwa, data dari Pemprov DKI Jakarta. Dan di antara 679 jiwa tersebut adalah 53 anak masih usia sekolah dasar, 6 anak masih sekolah SMP ya, sekolah menengah pertama, serta puluhan remaja usia sekolah menengah atas atau kejuruan. Tidak hanya memberikan dispensasi, ya, memang Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan pendampingan, membuka layanan psikologis juga untuk anak-anak, serta tentu saja memberikan bantuan ya kepada para warga yang terdampak dalam kebakaran yang terjadi kemarin sahabat Sonora. Dan yang menjadi perhatian juga karena minggu-minggu ini banyak anak-anak yang sedang menjalani ujian akhir semester untuk menentukan kenaikan kelas. Ini juga menjadi perhatian supaya anak-anak itu tetap bisa mengikuti ujian tersebut, hak mereka untuk bisa melakukan ujian sehingga bisa naik ke jenjang atau ke kelas yang lebih tinggi seperti itu. Dan yang pasti polisi memang masih tengah menyelidiki kebakaran pemukiman padat di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Polisi menyebut penyebab kebakaran pemukiman warga itu adalah korsleting listrik. Dan didapatkan juga informasi kebakaran di Kemayoran Gempol belakang pasar Jiung Senin malam ya sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan saksi, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tiba-tiba api muncul dari dua rumah di belakang saksi. Diketahui di rumah warga bernama D, inisial D. Dugaan awal adalah korsleting listrik dan api langsung membesar. Warga sekitar langsung berupaya memadamkan menggunakan 3 unit apar milik Sekretariat RW, tapi api sudah terlanjur membesar sehingga melalap banyak pemukiman warga di lokasi tersebut, dan 679 warga terdampak akibat kebakaran tersebut.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Liputan Sonora.
2: Saudara, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak kepada dirinya. Kita simak laporan dari Sidang Tipikor Jakarta. Rekan Lili akan menyampaikan informasinya.
3: Sahabat saudara, tidak lupa Nadiem berterima kasih atas dukungan para guru, siswa, dan para mahasiswa yang turut memberikan dukungan mereka. Dan mereka pun sudah merasakan manfaat dari Chromebook yang menjadi program Nadiem. Nadiem juga kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberi dukungan doa bagi dirinya dalam menghadapi kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjeratnya. Sampai saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Ya, Lili, terima kasih untuk laporan Anda setelah hari ini mengikuti sidang di tindak di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, sahabat sonora, dalam rangka memberikan kesempatan kepada Nadiem Makarim untuk menyampaikan pledoi, sahabat sonora. Nadiem Makarim menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada dirinya.
1: Demikian liputan sonora.

Sahabat Sonora, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa ex-Menteri Agama Yakut Holil Koumas sebagai tersangka korupsi kuota haji periode 2023-2024 pada Selasa hari ini. Adapun Yakut telah diperiksa KPK dalam perkara kuota haji pada tanggal 25 Maret 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK mendalami peran sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Disampaikan bahwa KPK menyampaikan penyidik masih mendalami peranan pihak lain yang signifikan dalam konstruksi perkara tersebut.

0: Baik, kami update kembali informasi-informasi lalu lintas khususnya di beberapa ruas tol pada sore hari ini. Informasi ini kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Informasi pertama, kita akan menuju ke Tol Purbalenyi. Masih berlangsung penanganan kecelakaan di kilometer 153-700 arah Jatinangor. Ini sebuah kecelakaan beruntun, masih dalam proses penanganan petugas. Kemudian pantauan di ruas tol Layang MBZ pada sore hari ini lancar di kedua arahnya, baik yang menuju ke arah Karawang maupun arah sebaliknya yang menuju ke arah Cikunir. Sementara tol Jakarta Cikampek jalur bawah terpantau beberapa kepadatan dari Cikarang Barat hingga Cikampek, ya, kilometer 29 sampai 31 yang ke arah Cikampek. Cikarang Barat kilometer 33 sampai 37 ada pekerjaan perbaikan jalan dan juga volume lalu lintas sore ini. Sementara Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang relatif lancar. Untuk tol Jakarta Tangerang Meruya kilometer 6 hingga Kembangan kilometer 8 padat. Karang Tengah kilometer 9 hingga Kunciran kilometer 13.200 juga terpantau padat pada sore hari ini.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Ya, untuk melengkapi info tol tadi, kami juga update informasi lalu lintas kali ini dari sekitar Veteran Jakarta Pusat. Tito Suhandoyo kali ini akan menyampaikan laporan lalu lintasnya. Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat saudara, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat, di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu, kepadatan terjadi terutama di jalan traffic light sekitar Kementerian Ketenagakerjaan, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas baik itu yang menuju ke Jalan Majapahit maupun Sudah Pranoto ramai lancar. Sementara itu di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Sudah Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Pos terpantau padat di jelang traffic light saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sode melaporkan kembali ke studio.
0: Untuk sahabat-sahabat yang juga ingin melengkapi informasi lalu lintas yang kami udarakan, boleh WhatsApp langsung sore ini ke 0812 122 9200.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Jeffrey Osborne, Any Mini. Lagu Any Mini dari Jeffrey Osborne dirilis pada tahun 1982 sebagai bagian dari album solo perdananya yang berjudul Jeffrey Osborne.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Sebelum kita lanjutkan kembali Sonora hari ini, sahabat Sonora, kami akan menyampaikan satu berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga dalam damai dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Ibu Suryati Tasman, atau yang biasa kita kenal akrab dengan panggilan Mbak Jane. Beliau adalah penyiar senior Radio Sonora Jakarta, pernah mengabdi di Radio Sonora dari tanggal 15 April 1983 dan pensiun pada tanggal 12 November 2016. Almarhumah meninggal pada usia 69 tahun dan dilahirkan pada tanggal 12 November 1956. Segenap keluarga besar Radio Sonora Jakarta dan Kompas Gramedia Radio Network menyampaikan ucapan bela sungkawa, turut merasakan duka cita mendalam, dan kiranya almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Informasi pemakaman akan kami sampaikan menyusul kemudian.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sahabat Sonora, informasi lalu lintas tadi disampaikan oleh Pak Sito di jalan tol Jor W2 dari Petukangan arah tol JLB. Sore hari ini terpantau ramai lancar ya, arah sebaliknya dari kilometer 9 Kembangan arah Petukangan padat merayap. Ya, informasi lainnya juga kita akan simak dari rekan Tito yang akan menyampaikan bagaimana situasi terkini lalu lintas di Jalan Veteran Jakarta Pusat, Medan Merdeka Barat, dari Jalan Medan Merdeka Barat ya. Selengkapnya Tito, silakan.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di jelang putaran balik sekitar Kementerian Perhubungan sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light Bundaran Indonesia atau Patung Kuda juga terpantau padat, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan ramai lancar, sementara yang menuju ke MH Tamrin terpantau padat. Arah sebaliknya di Jalan Medan Merdeka Selatan yang menuju ke Jalan Majapahit terpantau padat di jalan traffic light saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sondoy melaporkan kembali ke studio.
0: Baik Tito, terima kasih. Disampaikan juga untuk pantauan terkini di Tol Jor dari gerbang Tol Fatmawati yang ke arah Pondok Indah, simpang Tol Serpong padat tersendat tapi masih mengalir, cuacanya cerah berawan sore ini.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram.

0: Sementara Komisioner Kompolnas Koirul Anam menilai kepolisian seharusnya mampu menangani kejahatan jalanan termasuk aksi begal tanpa harus bergantung pada bantuan pihak lain. Hal itu disampaikan Anam merespons pelibatan prajurit TNI dalam upaya pemberantasan begal yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurutnya, Polri saat ini telah didukung sumber daya manusia, peralatan modern, serta perkembangan teknologi yang dapat membantu pengungkapan tindak kriminal. Berita selanjutnya, Satgas Haji dan Umroh 2026 Polri telah menetapkan 26 tersangka dalam berbagai kasus penipuan dan penyelenggaraan haji non-prosedural yang terjadi hingga akhir Mei 2026. Dari perkara yang ditangani, jumlah korban mencapai 550 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar 21,7 miliar rupiah. Penanganan kasus tersebut menjadi salah satu fokus evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah mengingat masih maraknya praktik penipuan yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci.
1: Demikian Sonora Update.

Sahabat Sonora telah berpulang ke rumah Bapa di surga dalam damai dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu Suryati Tasman atau yang akrab dikenal Bajen, beliau adalah penyiar Radio Sonora Jakarta yang memulai siarannya di tanggal 15 April 1983 hingga 12 November 2016. Bajen berpulang di usia ke-69 tahun, yang lahir di tanggal 12 November 1956. Segenap keluarga besar Radio Sonora Jakarta dan Kompas Gramedia Radio Network turut merasakan duka mendalam, dan kiranya almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan jenazah disemayamkan di rumah duka Husada di Jalan Raya Mangga Besar nomor 137-139 yang rencananya akan dimakamkan di tanggal 3 Juni 2026 esok dengan ibadah pelepasan pukul 11, prosesi kremasi pukul 12, dan larung di Ancol pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: It's Tuesday night and it's time for Keringan Hitam Sonora.
2: Selamat malam sahabat Sonora, kembali lagi bersama Sony Wicaksono di sini, juga ditemani dengan DJ OC. Di mana lagi kalau bukan di Piringan Hitam Sonora. Sekarang sudah memasuki episode ke-27. Untuk Anda yang saat ini tengah pulang atau masih ada di perjalanan sehabis pulang kerja, jangan kemana-mana, sejam ke depan kami sudah menyiapkan lagu-lagu dari koleksi Piringan Hitam Sonora yang lawas-lawas tentunya. Nah, langsung saja nih, sebagai lagu pembuka saya mau bakar semangat teman-teman dulu yang mendengarkan dengan lagu bertajuk The Final Countdown from Europe.

0: Dari sisi kiri terpantau DJ Ose yang sudah siap dengan piringan-piringan hitam ya. Baru saja memutarkan the final countdown anthem yang sering diputarkan saat pertandingan-pertandingan tinju. Anthem Rock tahun 1988 ini sama-sama dari Europe ya. Ini tadi kami putarkan dari album The Heart of Rock. Ini adalah album kompilasi various artists. Artinya banyak di sini beragam artis yang diselipkan. Ini label yang mengeluarkannya adalah label Epic Records di tahun 1988. Jadi tidak hanya ada Europe ya, ada juga nama-nama lain seperti Bruce Springsteen yang ada di albumnya, Robert Palmer, kemudian juga ada Susan Vega, ada Richard Marx, Billy Joel dan lain-lain sebagainya. Hai, selamat datang untuk Anda yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan lebih banyak lagi koleksi piringan hitam. Tadi kita sudah membuka dengan album kompilasi. Apakah memang konsep hari ini penuh dengan album kompilasi di JOC?
1: Yep.
0: Betul ya?
1: Betul.
0: Menyiapkan album-album kompilasi.
1: Greatest Hits.
0: Apa yang spesial ketika mengkurasi album-album kompilasi piringan hitam yang Sonora DJ?
1: Dari satu album piringan hitam itu hampir semuanya the best.
0: Karena
1: Greatest Hits kan.
0: Yes.
1: Itu. Jadi dari macam-macam various artis, macam-macam artis itu di Greatest Hits atau the bestnya, ya udah itu pilihan pasti. Udah pasti terbaik lah.
0: Yap. Tapi itu. dari total 6.000-an piringan hitam koleksi Sonora, ada, kalau bisa di mungkin persenkan kasarnya ya, ada berapa persen sih album-album kompilasi yang ada?
1: Cuman
0: itu
1: sekitar 20% lah, Son.
0: Oh iya.
1: Gak banyak, karena kita pertama dapetnya dari label perekam. Itu kan bentuknya ada yang single, ada yang album penyanyinya langsung. Gitu. Jadi kebanyakan kita beli pun atau kita dapat dari label ya satu artis untuk
0: ya.
1: banyak lagu.
0: Yep.
1: Gitu loh.
0: Okay.
1: Gitu sih.
0: Nah, tapi yang satu ini belum album kompilasi, ada selipan dulu saja. Karena katanya sih minggu lalu saya tidak ada di piringan hitam Sonora ya, Hans. Tuh, minggu lalu. Katanya sih ada yang request, katanya, "Min, ada yang punya lagunya Aba Honey Honey enggak?" Kalau Anda menantang di Jose, pasti akan langsung menemukan nih 6.000-an koleksi, masa enggak ada Aba sih salah satunya. Ini kami sudah pegang album kedua mereka bertajuk Waterloo di tahun 1974 ini ya, sahabat Sonora. Ini adalah album yang dirilis ABBA setelah mereka juara kompetisi Eurovision yang akhirnya memperkenalkan mereka ke seluruh dunia. Nah, lagu sebenarnya album Waterloo ini tuh ngehitsnya ya dengan lagu Waterloo-nya ya, lagu yang mereka bawakan di kompetisi Eurovision. Tapi salah satu lagu lainnya yang juga akhirnya jadi single kedua itu Honey Honey, ini adalah lagu yang mereka keluarkan di hari yang sama setelah mereka menjuarai kompetisi Eurovision. So ini dia sahabat Sonora dari koleksi tahun 1974, kami putarkan ABBA, This is Honey Honey.

Yes, that's it, honey-honey dari Abah. Sekarang saya mau sapa-sapa dulu nih yang sudah hadir. Mana nih suaranya nih? Pecinta Piringan Hitam Sonora. By the way, kami belum menetapkan nama fans Piringan Hitam Sonora apa ya? PHS Lovers, Sahabat PHS, Pecinta PHS, PHS Mania, atau apa? Nah, nanti akan dipikirkan oleh tim ya. Yang jelas ada Cookies Air Madidi. Kemudian juga ada R. Ada dari Bu Ariza juga. Koki Gemoy, selamat malam. Ibu Sylvia, selamat malam. Kemudian ada siapa lagi di sini? Coba, ini ada di WhatsApp ya, ada Bung Ivan Van Destio yang absen dari Kemayoran Wisma Atlet berkabut katanya karena kualitas udara yang buruk. Ada juga Ibu Retno, ada Ibu Foni yang sudah siap untuk mendengarkan lagu selanjutnya. Langsung saja deh kalau gitu, karena kami kali ini seperti biasa ada segmen namanya PHS Battle atau Piringan Hitam Sonora Battle. Jadi setiap minggunya kami akan mempertandingkan pasang back sound Final Countdown lagi harusnya. Kami akan mempertandingkan 4 lagu, biasanya 3 lagu ya kan. Nah ini kami akan menandingkan 4 lagu dari Krisye. Singkatnya Anda di sini bisa vote. Kalau pilihan yang paling tinggi atau paling banyak vote-nya nanti akan kami putarkan di akhir acara. Dari 3 album ini Krisye, sahabat Sonora ya, kami langsung sebutkan saja. Krisye ini kami ada 3 album yang sama-sama eksklusif karena semuanya dikirim oleh label secara khusus. Terlihat dari covernya yang polosan saja, tidak ada cover album pada umumnya. Yang pertama adalah kami punya album, mana ini? Nona Lisa ya, coba bentar. Yang mana Nona Lisa kah? Nah ini dia. Nah ini dia. Ini menarik sekali loh, 3 album, 3-3-nya ditandatangani oleh sang legenda Krisye. Berarti pernah datang ya ke Radio Sonora. Beliau pernah datang tahun 1996. Ini dari album Nona Lisa, kami keluarkan lagu Anak Sekolah dan Nona Lisa. Oke, ada juga album yang kami punya, ini adalah album Aku Cinta Dia. Ini juga turut ada tanda tangannya tahun 96. Dari album ini kami keluarkan lagu Aku Cinta Dia. Nah, ada juga kami album Hip Hip Hura. Ini adalah album ke-12 Krisye yang juga sama-sama ditandatangani oleh Krisye. Dari album ini kami keluarkan lagu Hip Hip Hura. Jadi ada 4 lagu yang bisa Anda pilih. Mau lagu Anak Sekolah, mau Nona Lisa, apakah mau Hip Hip Hura atau Aku Cinta Dia, terserah Anda yang pilih. Bisa lewat WhatsApp 0812-122-9200 atau juga bisa lewat TikTok. Karena kami sekarang lagi live juga di sana. @radio.sonora.fm92. Silakan vote. Nanti akan dihitung oleh tim. Yang paling tinggi akan diputar di akhir segmen. Sambil menunggu, kita langsung putar lagu selanjutnya koleksi dari tahun 1984, Iwan Fals. Ku menanti seorang kekasih.

Iwan Fals. Dikirain mic-nya belum dinyalakan oleh DJ Jose. Itu dia Iwan Fals, thanks to Musica Records yang sudah mengirimkan piringan hita eksklusif ini di tahun 1984. Saya mau say hi lagi untuk teman-teman, entah itu di TikTok atau yang mendengarkan di Sonora FM 92 Jakarta atau streaming sonora.co.id. Sudah cukup banyak ini ya yang vote piringan hitam Sonora Battle. Ada Jabrik BM, ada Alex Astiwidya Karta, Kukis Herman Didi, ada juga Astiwidya Kokimoy, ada juga siapa lagi di sini, banyak sekali. Ada Ibu Foni, ada Mbak Becky, ada Ibu Nita, ada Ibu Iren Sutisna, ada Ibu Magdalena Simangunsong, ada Ibu Nenty Mulyati dan lain sebagainya. Kalau mau vote lagu Krisya apa ya yang kira-kira cocok diputarkan, kami punya 4 pilihan nih. Yang pertama adalah Anak Sekolah, kedua Nona Lisa, ketiga Happy Pura, keempat Aku Cinta Dia. Mau pilih mana silakan pilih ke 0812-122-9200 atau di live TikTok kami di @radio.sonora_fm92. Ini luar biasa nih, viewsnya mencapai 50 ribu penonton, luar biasa sekali. Anda boleh ya kalau ke TikTok di @radio.sonora_fm92 sekarang. Ih, ini eksklusif sekali dari tadi ya lagu-lagunya. Yang selanjutnya adalah penyanyi Belanda berdarah Ambon bernama Daniel Sahuleka. Saya tahu sekali Anda sering banget zaman dulu request di AMKM Daniel Sahuleka, terutama lagunya bertajuk Don't Sleep Away the Night, lagu yang sempat dialih bahasakan ya jadi Jangan Kau Menangis di tahun 1981. Ini kami punya album di tahun 1981, album kompilasinya dia, The Colorful Songs of Daniel Sahuleka, yang berisi lagu-lagu terbaiknya dari 3 album pertama. Dan yang eksklusifnya juga adalah karena Daniel Sahuleka pernah diundang oleh kami di tahun 1993, 15 Desember, lengkap sekali. Beliau

0: Bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas untuk tol dalam kota dari Semanggi sampai Tomang padat, kemudian Angke kilometer 17 padat sampai simpang Susun Pluit kilometer 19. Arah sebaliknya padat dari Penjaringan kilometer 28 sampai Kamal kilometer 25 karena ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur kanan. Akan padat lagi dari Semanggi sampai dengan Tebet. Sementara itu tol Wiyoto-Wiono Kemayoran hingga Pluit padat, arah sebaliknya Pluit ke Ancol padat, Pulau Mas sampai Cawang juga padat. Tol Jakarta-Tangerang cukup banyak kepadatan yang masih terpantau malam ini, mulai dari Tomang kilometer 0 sampai Kebonjeruk kilometer 3. Muruya kilometer 5 juga padat sampai Kembangan kilometer 8. Dilanjut Karang Tengah kilometer 9 padat sampai kilometer 13 Kunciran. Arah sebaliknya juga padat mulai dari Bitung kilometer 26 sampai kilometer 21 Karawaci karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Dan padat juga mulai dari Tangerang kilometer 18 sampai Kunciran.

kilometer 14. Bergeser ke Tol Jorwe 2U Meruya kilometer 9 padat sampai Joglo kilometer 11 Ciledug. Kilometer 14 padat hingga Ulu Jami kilometer 15, arah sebaliknya mulai dari Ulu Jami Ciledug hingga Meruya lancar. Berpindah sekarang ke Tol Jorwe 2S dari Pondok Pinang padat kilometer 19 sampai Veteran kilometer 18, arah sebaliknya mulai dari Pondok Ranji, Ulu Jami hingga Pondok Pinang lancar. Tol Jorwe Taman Mini hingga Rorotan lancar, tapi arah sebaliknya Cikunir kilometer 45 padat sampai Jati Asih kilometer 42. Tol Jagorawi Cawang ke Cililitan padat, arah sebaliknya ke Cawang lancar. Dan terakhir untuk Tol Jakarta Cikampek, maksud kami Tol Jakarta Cikampek Cikarang Barat padat mulai dari kilometer 29 sampai 31. Kemudian padat juga kilometer 33 Cikarang Barat sampai Cikarang Pusat kilometer 37 imbas dari perbaikan jalan, arah sebaliknya ke Cawang lancar. Dan terakhir untuk Tol Purbalenyi Jatiluhur kilometer 83 arah Cileunyi padat imbas dari perbaikan jalan. Batu Datar juga padat di kilometer 94 karena pekerjaan perbaikan jalan di lajur satu sebelah kiri, arah sebaliknya Dawan Cileunyi maksud kami sampai ke Dawan terpantau lancar.

0: Nora FM. News, traffic and music.
1: Hai sahabat Sonora, masih bersama Sony Wicaksono ditemani dengan DJ Jose di piringan hitam Sonora. Cukup banyak yang sudah berinteraksi bersama kami, apalagi yang vote di PHS Battle ya. Di WhatsApp tadi ada Mama Dini, selamat malam. Ada Mas Andrian, Ibu Nenty. Kemudian di TikTok juga gak kalah banyak nih, Pak Joko Priyono, selamat malam, lagunya keren-keren. Terima kasih Pak Joko. Ada Pak Sitoshi Nakamoto, selamat malam dari Sulawesi, hadir lagi ya. Kemudian ada Bim, aduh belum bisa request. Kalau Kak Bim, kami bisanya adalah vote, nanti kami jelaskan lagi ya. Saya mau sapa-sapa juga ada Kak Guya, selamat malam, nanti request jam 8 ya. Ada WSWS, ah WSWS juga belum bisa request ya. Ada Teddy Bravo, ada Fortuna, selamat malam. Berikutnya juga ada siapa lagi di sini? BQ15 menyukai lagunya Daniel Saholeika tadi ya. Baru kita ada Imam Kuntoro, ada Panji92 yang baru nyampe kosan. Kemudian juga ada siapa lagi di sini? Kita adalah juara Vero Carloza. Wah, ini memuji DJ Ose tadi ya.
2: Vero.
1: Makin ganteng. Vero ini adalah mantan penyiar, mantan produser ya.
2: Producer, dari banyak dia.
1: Banyak katanya, serba bisa ya. Dari Motion FM. Dan ada Herman juga, Pak Herman di Harapan Indah Bekasi. Kalau Anda mau vote, bisa vote lagu Krisye yang sudah kami siapkan. Ada 4 lagu, Anda bisa pilih lagu. Pertama adalah Hip Hip Hura, atau juga Aku Cinta Dia, atau Nona Lisa, atau Anak Sekolah. Nah, 4 lagu itu yang bisa Anda vote ya. Ditunggu di 0812-1229200 atau juga bisa drop komen di live TikTok kami at radio.sonora.fm92. Selanjutnya, kami sudah menyiapkan yang satu ini juga sudah beberapa episode lalu ada yang menanyakan apakah ada koleksi lagunya Brad. Tentu saja ada. Kali ini kami akan putarkan dari koleksi album The Son of Brad, album kompilasi tahun 77, Make It With You.

Ya, ini lagu udah lama sekali, tahun 1977. Tentu mungkin ada yang teringat lagi masa-masa zaman dulu. Contohnya seperti ini, ada akun berbagi cerita di TikTok, jadi ingat masa kecil katanya, diajak ke Duta Suara. Ini adalah salah satu toko legend juga ya, yang menjual berbagai macam jenis asinan. Salah dong, jenis piringan hitam maksudnya. Ada juga di sini tadi, kami ingin menyapa Umi Hisyamonur, my favorite radio, ingat almarhumah mama, doa terbaik ya. Kemudian juga tadi ada Mas Bim ya, ini radio favorit sampai usia 50 masih ditemenin sama sonora, luar biasa. Ini yang satu ini akan lebih membangkitkan memori Anda lagi, memori kami juga, karena koleksi selanjutnya ini wow luar biasa. Kami ada koleksi piringan hitam nomor 3 yang dimiliki oleh Radio Sonora. Ini sangat awal sekali. Jadi ini adalah piringan hitam yang ketiga yang dipunyai atau dimiliki oleh Sonora. Bayangkan ini udah sampai robek-robek covernya. Karena sudah lawas sekali, dan ini tentu sering diputar tandanya zaman dulu. Ini adalah koleksi dari Bimbo dan Iin, sahabat Sonora, legend juga ini di musik Indonesia. Walaupun ketika sudah duet dengan Iin, Bimbo lebih banyak lagu religi ya. Tapi yang satu ini adalah album kompilasinya The Best Of. Ini tahun 1971 kalau kami tadi coba mencari tahu, artinya umurnya udah 56 tahun ya. Ini lagunya ada, tidak ada data spesifik. Oh, ini ada lagunya, ini ada calon mertua, ada juga abang di mana, ada juga Gambang Semarang, ada Indonesia, kemudian Mimpi Semalam, Melati dari Jayagiri, Sapu Lidi, ada lagu Jumpa Seorang Daerah, Cempaka Wangi. Ini berarti total ada 9 lagu yang ada di album The Best Of ini. Apakah salah satunya ada lagu favorit Anda? Yang sekarang akan kami putarkan adalah lagu bertajuk Melati dari Jayagiri.

Itulah sebabnya kami mengudarakan kembali koleksi-koleksi piringan hitam setiap pekannya, karena untuk membangkitkan lagi memori Anda. Karena saya melihat di sini banyak ya yang akhirnya jadi throwback kembali, seperti Mbak Nia traveling deh, jadi ke masa lalu, ke masa kecil. Kemudian juga tadi saya melihat ada drill noise juga ya, jadi terbawa suasana banget. Terima kasih Sonora. Bahkan Pak Sitosi juga tadi bilang ini sebenarnya belum lahir nih waktu lagunya rilis, tapi suka juga dengan lagunya. Yang satu ini selanjutnya akan lebih lawas lagi. Kalau tadi kan tahun 1971, nah ini tahun 1966. Lagu dari seorang penyanyi yang dijuluki The Man with the Golden Voice, atau juga julukan lainnya adalah British Sinatra. Nah, ada yang tahu siapa? Ayo tebak. Sambil Anda tebak, saya mau pamer dulu nih. Pamer lagi albumnya Chrisye. Ada 3 album yang semuanya ditandatangani. Keren banget. Ditandatangani almarhum Chrisye ya, waktu dia menyambangi Sonora tahun 1996. Dia menandatangani albumnya albumnya Nona Lisa. Kemudian albumnya Hip Hip Hure. Kemudian juga Aku Cinta Dia. Nah, kami pilihkan ada 4 lagu diantaranya. Ada Anak Sekolah, Nona Lisa, Hip Hip Hura, Aku Cinta Dia. Mau pilih yang mana? Masih bisa pilih loh ya di PAS Battle. Vote di 0812-1229200 atau di kolom komen di live TikTok kami @radio_fm92. Ada yang bisa menebak tadi? Ih, pinter banget tadi. WSWS, Matt Monroe, luar biasa itu dia. Burn Sinatra or The Man with the Golden Voice. Ini adalah penyanyi yang berkarir selama 30 tahun dan bisa menjual 23 juta keping piringan hitam pada masanya. Ini angka yang sungguh fantastis. Kami akan putarkan dari album kompilasinya dia, The Best of Matt Monroe, yang rilis tahun 1969. Tapi lagu pilihan kami datangnya dari tahun 1966. Lagu bertajuk Burn Free by Matt Monroe.

Matt Monro ini adalah salah satu underrated, penyanyi underrated di era 60-an. Bahkan seorang Frank Sinatra saja, legenda musik Amerika Serikat, pada upacara pemakaman Matt Monro sempat berkata, jika saja saya bisa memilih 3 penyanyi pria dengan vokal yang paling indah, maka saya akan memilih salah satunya adalah Matt Monro. Makanya dia dijuluki The British Sinatra. Lagu terakhir sebelum kita masuk ke pemenang dari PHS Battle ya, tim kami sedang menghitung, merekap ya vote yang sudah masuk ke 0812-1229200 atau ke live TikTok kami di @radio.sonrafm92. Adakah yang menyapa kami lagi di WhatsApp? Ini ada Ibu Ingrid, selamat malam dari tahun 1975 sampai sekarang katanya. Kemudian juga ada Kak Parlin, selamat malam. Ada Kak Ken, ada Ibu Diah. Berikutnya ada siapa di sini? Pak Edi dari Manado. Ada di sini Mas Dani Wijaya. Ada juga Ibu Santi. Berikutnya ada juga Ibu Melati. Ada siapa ini? Bunda Wagiati. Di TikTok saya juga yang menyapa. Makasih yang udah kasih banyak gift lo ya. Ada Daniel Abner Pratama. Kemudian juga ada Mas Tommy Ramadhanur. Terima kasih lo yang sudah tap-tap lagi. Jangan lupa tap-tap yang lebih banyak lagi, biar yang lihat makin banyak. Yang selanjutnya, nah ini juga salah satu band underrated sih ya. Jarang sekali yang sampai sekarang membicarakan band yang satu ini. Band asal Inggris yang dikategorikan sebagai beat group. Beat group itu jenis musik yang populer di Inggris era 60-an, kayak Mercy Beat, contohnya Beatles, kemudian juga ada Beat Music, ada British Beat. Ini adalah salah satu yang mempopulerkan beat music juga di Inggris. Namanya adalah The Tremolos. Siapa yang tahu, sahabat Sonora? The Tremolos ini adalah salah satu dari sekian banyak band yang sukses di era British Invasion. Karena memang di era 60-an ini banyak sekali band-band asal Inggris yang hijrah, yang ke Amerika Serikat demi bisa populer ke seluruh dunia. Salah satu hitsnya adalah Silence is Golden lah, yang mana mereka mengcover lagunya The Four Seasons ya, 3 tahun setelah versi aslinya dirilis. Dan mereka ini benar-benar plek ketiplek memakai aransemen yang sama dengan Four Seasons, hanya diganti vokalnya aja. Dan ini kami akan putarkan dari album kompilasi The Tremolos Greatest Hits, keluaran tahun 1970. Ini dia, Silence is Golden by The Tremolos.

The Tremolos dengan Silence is Golden. Diam itu emas. Wow, sebuah pepatah yang masih relate dengan zaman sekarang. Lebih baik diam ya daripada berbicara tapi ya gitulah. Oke, sudah 18.54. Tandanya kita punya satu slot lagu lagi saja, which is ini adalah pemenang dari PAS Battle. So, dari 4 lagu Krisya yang sudah dipertandingkan, Anak Sekolah, Hippie Pura, Aku Cinta Dia, dan Mona Lisa, sayangnya Mona Lisa mendapatkan perolehan yang sangat sedikit, 5 perolehan saja. Hippie Pura, Aku Cinta Dia mendapatkan masing-masing 9 perolehan suara. Nah, Anak Sekolah jauh mengungguli dengan 20 perolehan sekolah. Memang lagu yang paling nempel itu ya, Anak Sekolah. Jadi terima kasih buat 43 sahabat Sonora yang sudah berpartisipasi dalam PAS Battle. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan program Piringan Hitam Sonora episode ke-27. Thank you yang sudah mendengarkan melalui frekuensi 92 FM Jakarta. Kemudian juga yang sudah menonton melalui live TikTok kami @radio.sonora_fm92. Jangan lupa Piringan Hitam Sonora akan mengudara setiap Selasa pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mungkin yang tadi vote Hippie Pura, Aku Cinta Dia, Mona Lisa, mungkin agak kecewa, ya gak kepilih lagunya, tenang saja. Karena nanti jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat di program The Legend, kami akan putarkan kembali lagu-lagu masterpiece dari Krisya selama 2 jam full. Jadi catat tanggalnya malam ini pukul 22 hingga 00. Silakan Anda dengarkan, di situ Anda bisa mendengarkan tanpa jeda lagu-lagu Krisya semuanya. Kalau gitu Sony Wicaksono pamit, DJ Jose juga pamit undur diri. Lagu terakhir sebagai pemenang vote hari ini, Krisya, Aku Anak Sekolah.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Dua puluh empat jam musik terbaik.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, berikut ini kami akan umumkan berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Ibu Suryati Tasman, atau yang lebih dikenal dengan Bajen. Beliau merupakan penyiar radio Sonora yang memulai masa baktinya dari 15 April 1983 hingga 12 November 2016. Ibu Suryati Tasman atau Bajen berpulang di usia 69 dan jenazah rencananya akan disemayamkan di rumah duka Husada lantai 3, ruang Ester 2 di Jalan Raya Mangga Besar nomor 137 hingga 139. Dan rencana pemakaman akan dilangsungkan esok hari, tanggal 3 Juni 2026, ibadah pelepasan di pukul 13 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan prosesi kremasi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan diakhiri dengan larung di Ancol hari Kamis pada 4 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami, segenap keluarga besar dan rekan-rekan Radio Sonora, serta Kompas Gramedia Radio Network turut merasakan duka mendalam.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: dan Cinta Pertama Sani yang baru saja terputar di Selekta Sonora hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Masih bersama Sony Wicaksono, saya ucapkan selamat malam dan selamat menempuh perjalanan untuk Anda yang sedang ada di dalam kendaraannya masing-masing dan sedang menembus kepadatan di ibu kota yang sudah mulai padat lagi setelah beberapa hari lalu cukup lancar karena tanggal merahnya cukup panjang. Sekarang harus menghadapi realita kembali ya. Sembari kami sampaikan juga untuk lalu lintas ya, di kawasan Ranco, Jakarta Selatan ya, ada kepadatan karena galian jalan. Ini informasi yang kami dapatkan dari Bang Mons, terima kasih banyak. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek masih padat dari kilometer 27 Cibitung sampai kilometer 32 Cikarang Barat. Kemudian padat lagi mulai dari kilometer 33 sampai kilometer 37 Cikarang karena perbaikan jalan. Kemudian kalau bergeser ke tol Jakarta Tangerang juga padat yang arah ke Kunciran. Padatnya mulai dari Tangerang kilometer 17 sampai kilometer 14 Kunciran karena kepadatan volume kendaraan. Selanjutnya yang arah sebaliknya di tol Jakarta Tangerang arah ke Kebon Jeruk, ini juga padat mulai dari Tomang, kemudian Muruya sampai Kembangan juga padat. Karang Tengah hingga Kunciran juga padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Lalu untuk tol dalam kota juga masih padat mulai dari Pejompongan kilometer 10 sampai Slipi kilometer 12. Kemudian padat kembali di Angke kilometer 17 sampai Kapuk kilometer 21. Yang arah sebaliknya arah ke Tebet juga padat. Padatnya sudah mulai dari Senayan, sahabat Sonora ya. Dan hati-hati di Senayan kilometer 8 plus 800 yang arah ke Tomang. Saat ini sedang ada lajur masuk gardu tambahan gerbang tol Senayan di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan juga, silakan Anda boleh untuk membagikan bagaimana situasi lalu lintas yang Anda lalui ke WhatsApp kami 0812-122-9200.
1: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius memiliki kemampuan menular dari manusia ke manusia. Berdasarkan ini, maka diduga kuat hantavirus yang menyerang penumpang kapal pesiar tersebut adalah varian Andes. Dari seluruh varian hantavirus, hanya varian Andes yang memiliki kemampuan penularan dari manusia ke manusia. Tingkat kefatalan varian Andes mencapai 30-50%, yang artinya setiap 100 penderita sekitar 30-40 orang meninggal. Sedangkan varian yang ditemukan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang adalah varian Seoul. Tingkat kefatalan varian Seoul di dunia berkisar 1-2%, yang artinya hanya 1-2 orang yang meninggal dalam setiap 100 kasus. Sedangkan di Indonesia, tingkat kefatalan mencapai sekitar 13%.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu

0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.
1: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: Chaka Khan, What You Gonna Do For Me. Lagu What You Gonna Do For Me dirilis pada tahun 1981 oleh Chaka Khan sebagai judul albumnya. Album tersebut merupakan album kelima dalam diskografinya setelah Chaka tahun 1978 dan Naughty tahun 1980.

malam, sahabat Sonora, semoga kabar baik menyertai kita semua. Sekarang waktunya AMKM lagi, Anda meminta kami memutar, sekarang masuk ke edisi 2 Juni 2026. Ada saya Sony Wicaksono yang menemani Anda 2 jam ke depan, hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat memutarkan lagu yang Anda ingin dengarkan malam hari ini. Silakan Anda boleh meminta kepada kami ingin diputarkan lagu apa, syaratnya hanya satu. Lagunya haruslah datang atau rilisan di atas era 90-an. Oke. Silakan Anda bisa kirimkan permintaan lagu Anda ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Sekali lagi, WhatsApp kami adalah 0812-122-9200. Jangan lupa sebutkan nama dan domisili Anda ya, agar nanti bisa saya sapa-sapa juga. Kalau mau titip salam juga boleh sekali. Yuk, kita langsung saja masuk setelah lagunya Kylie Minogue with In Your Eyes.

Mas sudah dibuka dengan lagu yang upbeat nih ya. Pas banget kalau disambung dengan lagu permintaannya Pak Daniel Wisana Jaya yang minta diputarkan lagunya Meghan Trainor dengan Me Too. Salamnya buat semua kru dan Mas Oni juga. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi disclaimer kami sampaikan, untuk lagu yang boleh Anda pilihkan adalah lagu di atas era 90-an. Jadi untuk Pak Bagus Prasetyo, mohon maaf, boleh diganti Pak Bagus, karena I Love You-nya Sophie itu era 80-an ya. Silakan boleh diganti dulu. Saya mau ke Ibu Sri, kemarin gak kebagian Ibu Sri ya. Sekarang saya kasih kesempatan pertama. Ibu Sri di Petojo minta lagunya Avenged Sevenfold yang judulnya Dear God. Katanya salamnya buat Ibu Oriza, salam juga buat Ibu Rianti, and then salam juga untuk Ibu Nur dengan ucapan selamat beristirahat, dan buat kru sonora juga semangat untuk bekerja. Terima kasih banyak untuk Ibu Sri. Dua lagu, kita mulai dari Meghan Trainor, Me Too.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
2: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
1: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
2: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
1: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
2: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hit.

0: dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

dengan Yellow Saus Nora yang saat ini diminta oleh Pak Joko Priyono yang ada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Yang baru mendengarkan, selamat malam. Anda sedang saya temani bersama Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar, masih diperbolehkan loh kalau Anda mau minta lagu ya di malam ini, asalkan lagunya keluaran atau rilisan 90-an ke atas. Boleh langsung aja chat ke kami 0812-122-9200. Ada Mbak Intan Adeline, selamat malam Mbak Intan. Mau minta lagunya Celine Dion nih, yang judulnya I Love You. Sudah mulai masuk slow nih lagunya. Lagunya buat semua pendengar Sonora, semoga selalu dipenuhi oleh cinta dan kasih. Doa yang sama buat Mbak Intan, thank you so much. Celine Dion nih, yang judulnya I Love You. Segera saya siapkan ke dalam playlist selanjutnya. Tadi ada Pak Bagus Prasetyo yang mulanya request lagu Sovi, cuma diganti saja Mas Sony jadi I Have a Dream ya Westlife. Oke, Pak Bagus Prasetyo, salamnya dari Peak 2 nih yang katanya cerah masih tetap tugas di Nice Peak 2. Oh, tugas satu di Nice Peak 2 Pak Bagus. Selamat tugas kalau gitu ya, shift malam rupanya dapat ya. Sebelum itu saya ingin ke R dulu nih yang ada di Bandung. Selamat malam Kak Sony, selamat malam juga KKR. Mau salam dulu buat Ibu Riza, buat Vina juga, semoga sehat-sehat selalu. Kak Sony juga semangat. Thank you R. Katanya ingin mendengarkan lagunya Shakira and Burna Boy with Die Die. Oh, rupanya sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan perhelatan Piala Dunia yang berapa hari lagi nih, berarti 9 hari lagi akan dimulai tanggal 12 Juni 2026. Laga pertamanya akan mempertemukan salah satu tuan rumah Meksiko lawan Afrika Selatan. Ini adalah Piala Dunia terbesar dan terlama sepanjang sejarah, melibatkan 48 negara peserta dan 3 tuan rumah nih, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jagoan Anda siapa, sahabat surah, di Pildun kali ini? Kita akan putarkan, ini adalah soundtrack utamanya. Ini comeback lagi Shakira setelah bikin soundtrack di tahun 2010 Afrika Selatan ya, yang sangat ikonik, Waka Waka. Sekarang dibikin lagi, dipilih oleh FIFA, dan sekarang ngerilis lagunya judulnya Die Die featuring Burna Boy.

0: I Have a Dream dari Westlife sama Nora.
1: Ini biasanya saya putar di akhir sih ya. Ini cocoknya adalah lagu pengantar tidur. Tapi karena ada yang minta Pak Bagus tadi, nah berarti saya langsung putarkan aja nih, biar makin semangat lagi tugasnya di pick 2 Pak Bagus ya. Anda juga masih bersama saya Sonny Wicaksono di ANKM. Dua lagu yang akan kami siapkan berikut ini. Yang pertama, oh ini ada electronic dance music nih yang diminta oleh siapa ini? Yanti Ningsih di Cempaka Putih. DNDM ya ini lagunya dengan judulnya Dream of Your Love. Kirim-kirim salamnya buat Mas Yuda yang ada di Rawasari. Hai buat Mas Yuda tuh, dikirimin salam oleh Mbak Yanti Ningsih. Ditunggu lagunya DNDM Dream of Your Love. Kemudian saya juga mau bergeser ke Cibinong Bogor, ada Abang Rai, selamat malam. Ingin diputarkan lagunya Voodoo. Wah, ini 90-an banget nih ya. Hasrat Jiwa. Salamnya buat Auliara Vandanai, semoga sehat selalu. Halo juga nih buat Kakak Auliara Vandanai. Terima kasih ya untuk Abang Rai di Cibinong, ditunggu juga lagunya. Sekarang saya mau ke ini aja deh, voice note dulu ya. Tadi ada sebentar, Lusani dari BSD. Selamat malam.
2: Selamat malam Radio Sonora, buat penyiar, kru dan pendengar setianya. Saya Sani dari BSD. Malam ini mau ngucapin selamat beristirahat buat semuanya. Selamat beraktivitas yang masih kerja atau masih di jalan. Dan hari ini saya mau request lagunya Boyzone, Love Me For A Reason, untuk semua pendengar Sonora. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wah, suaranya sungguh manis nih Ibu Sani dari BSD. Lagunya juga tak kalah manisnya, Love Me For A Reason dari Boyzone. Manis asalkan ada yang diucapkan.

Sonora FM 92 Jakarta News Try Weekend Music. Sahabat Sonora, hari ini hari Selasa 2 Juni sudah dilangsungkan hari perdana gelaran Indonesia Open. Siapa yang mengikuti atau sudah menanti-nanti, ini adalah salah satu turnamen bulu tangkis yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan sebagai tuan rumah, karena ini mainnya di Istora Senayan, Sahabat Sonora, maka Indonesia sendiri sebagai tuan rumah mengirimkan 11 wakilnya di edisi Indonesia Arena. Dan dari 11 wakil yang bertanding, 21 totalnya ya. Indonesia sendiri mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor berbeda, di mana 11 diantaranya telah berlaga di hari ini. Nah, dari 11 yang bertanding, hasilnya hari ini adalah 7 diantaranya lolos ke babak selanjutnya, alias babak 16 besar. Nama-nama yang lolos ke babak 16 besar adalah ganda campuran Atan Maulana Indah Cahyasari, kemudian tunggal putra Jonathan Christie, berikutnya ganda wanita Rachel Alicia Feby Setianingrum, masih dari ganda perempuan Febriana Dwi Puji Mei Lisa Trias, kemudian dari ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina juga turut lolos. Berikutnya juga ada nama unggulan nih di ganda putra, Leo Roli Daniel Martin, termasuk juga tunggal putra Alwi Farhan yang juga turut untuk lolos ke 16 besar. Ada 7 wakil seharusnya ini masih memperbesar ya potensi Indonesia untuk bisa berjaya di rumah sendiri.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
2: Pak, udah belum minum kopinya?
1: Ya.
2: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
1: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: guys, Free to Decide. Terserah Anda yang menentukan ya, pilihan lagu apa yang ingin Anda kirimkan. Pilih The Cranberries, pilihannya Pak Kori Muslim yang ada di Pondok Gede Bekasi buat semua pecinta AMKM. Sudah masuk ke jam kedua nih, sahabat semua. Sejam lagi artinya saya Sony Wicaksono menemani Anda di AMKM Malam, Anda yang meminta kami memutar. Sekarang saya mau menuju pilihan lagu dari Pak Sebastian Hartono. Monggo Pak Sebastian, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara AMKM Malam. Selamat malam Mas Sony, nama saya Sebastian Hartono. Saya tinggal di Residen 1 BSD Serpong, Tangerang Selatan. Seperti biasa Mas Sony, saya mau request lagu. Judul lagunya Semua Cinta, penyanyinya dari Bragi featuring Dudi Oris. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas dan juga seluruh pendengar setia AMKM Malam dan juga anakku tersayang di Queens NYC. Dan lagu ini saya ingin dengarkan juga sendiri. Thank you Mas Sony, lagunya diputerin. Terima kasih and have a good night. Back in action again Mas Sony. Cuaca cerah berawan di BSD.
0: Oke, Bragi. Kami adanya yang versi original aja gak apa-apa ya Pak Sebastian. Kami ini Semua Cinta yang versi orinya tahun 1998. Kalau yang collab dengan Dudi Oris kebetulan belum tersedia di playlist kami. Semoga tetap berkenan ya dengan lagu yang sama tapi versi orinya. Ada Mbak Yanti dari Tangerang, selamat malam.
2: Selamat malam Sony. Ini dari Yanti Kota Bumi.
0: Yap, malam ini pilihannya apa Mbak Yanti?
2: Mau request lagu Celine Dion, That's the Way It Is. Lagunya buat semua pendengar malam ini. Itu aja deh, terima kasih.
0: Oke, okay. Seperti tadi Celine Dion sudah sih ya, cuman karena spesial buat Mbak Yanti aja, jadi saya pilihkan lagi Celine Dion dengan judulnya yang beda, That's the Way It Is ya. Kita akan dahulukan dengan lagunya Bragi, Semua Cinta.

Di Celine Dion Sahabat Flores, saya tidak mau lama-lama lagi ya, supaya Anda bisa tetap menikmati pilihan lagu terbaik dari Sahabat Nora yang sudah masuk ke WhatsApp di 0812-1229200. Masih bersama Sody Wicaksono, Pak Toto Prawoto. Buat Mas Anas Bekasi, salam hangat nih dari Pak Toto. Gimana acara reuni semansanya, ramai nggak kemarin siang di Klaten? Wah, Pak Toto berarti nggak ikut menyambangi ya reuni semansanya, apa karena terlalu jauh mungkin dari Riau. Semoga nanti ada kesempatannya ya Pak Toto. Mau pilih Rod Stewart, tadi sebenarnya yang pengen yang Sony, tapi hanya saja karena 80-an tidak masuk kriteria tahun. Jadi saya biar saja yang pilihkan, gak apa-apa ya Pak Toto, karena kata Pak Toto juga pilihkan saja yang santai. Nah, ini yang santai banget. Ah, nanti saya akan present setelah pilihannya Mas Ardian juga sama ini. Tadinya minta Motley Crue, hanya saja kan 80-an diganti jadi T5 di ujung mimpi. Oke, Mas Ardian akan hadir setelah lagunya Rod Stewart khusus untuk Pak Toto nih. Saya hadir akan hadirkan ini lagu santai sekali Pak. Ini pasti Pak Toto suka banget. Ini lagu rilisannya Rod Stewart tahun 2004. Berkolaborasi dengan salah satu legenda gitaris Eric Clapton. Judulnya adalah Blue Moon. So jazzy lagunya, jadi silakan dinikmati.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nani SD Yang sebagai kepala BGN yang baru. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Tito Suhandoyo.
2: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik SD Yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Dadan Hindayana. Selain itu, Presiden juga mengangkat Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala PGN. Di mana pergantian kepemimpinan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi dalam konferensi persnya pada hari ini. Pemerintah menegaskan bahwa perubahan jajaran pimpinan tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Mensesnek Prasetyo Adi mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama hampir 1,5 tahun terakhir. Menurutnya, BGN memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sehingga membutuhkan tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efisien, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
3: Ya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Dian sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.
2: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya bahwa pergantian pimpinan BGN dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, masyarakat hingga penerima manfaat program MBG. Dalam kesempatan tersebut juga pemerintah menyampaikan apresiasi kepada Dadan Hindayana, Ludwig, dan Sony Sanjaya terkait dengan dedikasi mereka dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Pemerintah memastikan bahwa seluruh layanan dan program BGN tetap berjalan normal selama masa transisi.

0: Dark Horse dari Katy Perry yang tadi diminta oleh Kaguya yang ada di Bogor ya. Salamnya buat adik aku El sama kakak yang bacain juga requestan aku. Terima kasih ya Kaguya dari Bogor. Tadi juga sebelumnya saya sudah putarkan pilihannya Pak Philip yang minta diputarkan lagunya apa Pak Philip? Fade It ya tadi ya, Alan Walker. Salamnya buat Ibu Oriza, Ibu Nur, selamat istirahat. Banyak nih yang menyalamkan buat Ibu Oriza. Coba, saya mau ajak Ibu Orizanya juga mana nih? Nah, ini dia. Salam juga Sony buat Ibu Sri di Petojo atas kiriman lagu. Terima kasih. Ibu berangkat pagi besok kontrol ke rumah sakit. Ibu absen aja malam ini. Oh, semoga lancar-lancar Ibu Oriza ya, tidak ada hambatan. Saya kali ini mau ke coba sebentar. Ini ada yang minta dari Ungu ya, yang judulnya Suara Hati. Dari Tanah Abang ada Mas Dandi, selamat malam. Terima kasih ya sudah request, ditunggu lagunya Ungu Suara Hati. Kemudian ada juga di sini. Nah, ini dia. Mbak Trisya, Ibu Dokter ini ya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam dengan Mas Sony AMKM Malam. Aku Trisya, aku mau kirim lagu untuk Sebastian yang ada di BSD. Judul lagunya Mariah Carey Forever. Thank you Sonora, thank you Mas Sebastian. Selamat malam.

0: Itu dia Ungu dengan suara hati yang terputar di AMKM malam. Mama Dini, halo, selamat malam. Ingin minta lagunya Anji yang judulnya yang slow. Maksudnya apa nih Mama Dini? Yang slow tuh temponya atau apanya? Atau judulnya slow? Saya mau ke Ibu Diah dulu deh, yang lagi makan kue tiau goreng ya. Enak banget sih Ibu Diah.
1: Selamat malam Mas Sony, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu dari Krisye with Waljina, terserah apa aja judulnya. Untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya, semoga sehat selalu dan tetap semangat dan sukses. Dan untuk kru Sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Mas Sony, jangan lupa ya makan sayur. Terima kasih, selamat malam.
0: Ya Ibu Diah mah gak nonton TikTok, live TikToknya Sonora. Kalau nonton udah tahu kalau saya makan sayur. Thank you Bu Diah ya. Pastinya semoga sudah sehat ya Bung Yosi. Saya juga mau ketemuan sama Mbak Fitri yang ada di Bekasi. Lagu favoritku Mas Sony, I Wrote You a Song dari Bon Jovi featuring Lainey Wilson. Semoga Mas Sony ikut menikmati lagunya. Coba nanti penasaran deh ya, saya nanti masukkan lagunya. Buat Ibu Diah yang Waljina, kita punya yang lagunya semusim ya, dari tahun 1999. Ini dia.

0: Yes, kita masih ada di AMKM Malam. Baru saja muterkan Bon Jovi. Oh, ternyata ini dari album latest albumnya Bon Jovi tahun 2024, Forever ya. Dia mulai dari album Forever, judulnya adalah I Wrote You Song with Lainey Wilson. Sayangnya sudah hampir menuju malam. Menuju malam, benar, ini sudah malam. Menuju akhir maksudnya ya. Sayangnya akan jadi lagu terakhir. Saya akan berikan untuk Ibu Sylvia. Silakan Ibu Sylvia.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bungsoni, selamat malam. Pada kesempatan malam ini, saya mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Jane, penyiar senior Sonora. Saya sangat senang mendengar suara Mbak Jane, terutama pada saat acara AMKM saat itu. Semoga arwah Mbak Jane mendapat tempat yang baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk keluarganya diberi ketabahan dapat menerima kepergiannya Mbak Jane. Malam ini saya juga mau request lagu dari Eric Clapton, Tears in Heaven. Untuk semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, untuk Bung Sony, Bu Liani, Bu Foni, Bu Lena, Bu Rianti, Bu Nur, juga grup GMP dan Noval, salam sehat semuanya ya. Thank you Bung Sony, sehat-sehat dan tetap semangat beraktivitas. God bless you.
0: Terima kasih Ibu Sylvia, sungguh berarti ucapan bela sungkawa dari Ibu Sylvia. Dan duka cita yang mendalam sedang kami rasakan sahabat Sonora, keluarga besar Radio Sonora dan Kompas Gramedia Radio Network, bahwa telah berpulang ke rumah Bapa di surga dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Ibu Suryati Tasman, atau yang lebih dikenal dengan Bajen, penyiar Radio Sonora yang pertama kali mengudara pada 1983 dan mengakhiri masa baktinya di tahun 2016 lalu, di mana beliau berpulang di usia ke-69. Dan jenazah rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka Husada Lantai 3, Ruang Aster 2, Jalan Raya Mangga Besar nomor 137 hingga 139. Dan rencana pengabuan ini hari Rabu 3 Juni esok, di mana ibadah pelepasannya akan dilakukan pukul 13 waktu Indonesia Barat dan prosesi kremasi pukul 14. Dan larung di Ancol pada Kamis tanggal 4 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan segenap keluarga besar dan rekan-rekan Radio Sonora serta Kompas Gramedia Radio Network turut merasakan duka yang mendalam atas berita duka cita ini. Terima kasih juga sahabat Sonora untuk Anda yang sudah mendengarkan AMKM di malam hari ini. Semoga sehat selalu dan selamat beristirahat. Sony Wicaksono pamit. Lagu terakhir sebagai tribut untuk Mbak Jane, Eric Clapton, Tears in Heaven.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 3, waktu Indonesia Barat.
2: Sonora FM News.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng

tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Ya, seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.
2: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi

0: Tuh loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
2: Aduh. 24 jam musik terbaik.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sahabat-sahabat Sonora, selamat pagi. Kita ketemu lagi, berjumpa kembali di pagi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saya Yudi Samadi, senang sekali bisa hadir kembali menjumpai sahabat-sahabat Sonora semuanya di pagi hari ini. Kita mulai dengan penuh syukur, dengan doa, dengan semangat juga untuk pagi ini, untuk semua aktivitas Anda yang akan dilakukan di sepanjang hari ini. Anda boleh berbagi semangat juga, berbagi info bagaimana cuaca di tempat Anda. Di Palmerah pagi ini sejuk sekali, masih dingin ya, masih gelap juga. Bagaimana cuaca di tempat Anda? Boleh share juga ya, silakan di pagi ini bisa WhatsApp langsung di 0812-122-9200 ya, 0812-122-9200.

0: Morning Inspiration.
1: Di negara bagian Bihar di India, ada sebuah desa kecil bernama Gehlur. Pada era 1950-an, desa itu terisolasi oleh sebuah bukit batu yang besar. Untuk bisa mencapai kota terdekat, yakni Wazirganj, penduduk harus memutar hampir 55 km jauhnya. Padahal, jika bukit itu bisa ditembus, jaraknya hanya sekitar 15 km saja. Di desa itulah, hidup seorang pria sederhana bernama Dasrat Manji. Ia bekerja sebagai buruh tani. Hidupnya jauh dari kata mudah. Tapi ia punya satu hal yang sangat berharga, yakni istrinya, Falguni Devi. Suatu hari di tahun 1959, sang istri sedang berjalan menyeberangi bukit untuk mengantarkan makanan kepada suaminya yang sedang bekerja. Namun di tengah perjalanan, sang istri terpeleset dan jatuh dari bebatuan tajam. Dasrat membawanya menuju rumah sakit di kota. Namun, perjalanan yang jauh dari medan yang berat membuat mereka terlambat. Istrinya pun tidak tertolong, tewas tanpa sempat mendapat pengobatan. Hari itu, Dasrat duduk lama memandangi bukit yang sama. Bukit yang memisahkan desanya dari dunia luar, juga bukit yang memisahkannya dengan sang istri dari dunia. Banyak orang mungkin akan menerima kenyataan itu sebagai nasib belaka. Tapi Dasrat Manji mengambil keputusan yang terdengar mustahil. Ia membeli palu dan pahat sederhana, lalu apa yang ia lakukan? Ia mulai memahat gunung itu sendirian. Hari demi hari, tahun demi tahun, orang-orang selalu menertawakannya. Bahkan ada yang menganggapnya gila. Bagaimana mungkin bisa memahat dan membelah gunung hanya bermodalkan palu dan pahat? Tapi ia tidak peduli. Ia terus melakukan tanpa henti selama 22 tahun. Hingga pada 1982, sebuah jalan akhirnya terbuka di tengah bukit itu berkat kerja keras Dasrat seorang. Panjang jalannya sekitar 110 meter dengan lebar hampir 9 meter. Sudah lebih dari cukup bagi warga desa untuk melintas. Perjalanan yang dahulu memutar puluhan kilometer kini jauh lebih dekat. Anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan cepat. Orang sakit bisa lebih cepat sampai ke rumah sakit. Dasrat Manji tidak pernah menjadi pejabat, apalagi orang kaya. Namun dengan bermodalkan tekad kuat, ia berhasil melakukan sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh banyak orang. Sahabat Sonora, kadang kita merasa masalah hidup itu seperti gunung yang terlalu sulit untuk dipecahkan. Tapi dari kisah Dasrat Manji ini, kita jadi belajar bahwa gunung sekalipun pada akhirnya bisa runtuh oleh ketekunan. Jika diusahakan sedikit demi sedikit, terus menerus dan tanpa kata menyerah.

Ini adalah original soundtrack dari film Pearl Harbor. Sahabat Sonora, ada beberapa bintang yang membuat film ini kemudian menjadi box office pada masanya ya. Josh Hartnett menceritakan tentang suasana di Perang Dunia Kedua pada saat Pearl Harbor, pelabuhan militer ya di Amerika, dibom oleh Jepang, kemudian dibalas dengan pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Seru sekali ya, kita jadi belajar sejarah juga selain menghibur ya. Sudah kita simak dari Faith Hills ya pagi hari ini ya. Dan yang pasti saya senang sekali bisa hadir kembali. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat. Ya kalau dari BMKG sih prediksi cuaca pada hari ini, cuacanya di hampir seluruh wilayah Jakarta berawan. Namun di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara ada potensi turun hujan ringan. Di Jawa Barat, Anda yang tinggal di Bandung, kemudian wilayah satelit Jakarta seperti Bekasi, Bogor, dan Depok juga diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan. Di Jawa Tengah, Semarang, Magelang, Salatiga, hujan ringan juga prediksinya. Jawa Timur, Surabaya berawan, Lumajang ya. Jember, Banyuwangi, hujan ringan di ujung timur Pulau Jawa, sementara sahabat-sahabat Sonora di Kota Denpasar diprediksi akan turun hujan sedang. Mayoritas wilayahnya akan hujan sedang. Klungkung berawan ya untuk prediksi cuaca atau perakiran cuaca hari ini. Informasi yang kami lansir dari informasi BMKG. Selamat pagi sahabat-sahabat yang sudah mulai absen di pagi ini. Pak Yohanes Wito, apa kabar? Selamat pagi Sonora, selamat pagi juga Pak Yohanes. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua ucapannya. Lalu juga ada Ibu Aneke Tomasoa, besar atau kecil berkat itu hendaknya kita selalu mengucap syukur. Selamat pagi. Ada Ibu Atin Raya, selamat pagi. Tadi sekitar pukul 4.54 menyampaikan ada balapan liar Jalan Raya Parung menuju Bogor, tidak jauh dari kantor polisi Parung. Ini memang satu hal yang cukup meresahkan adalah balapan-balapan liar yang kadang-kadang memblokir jalan, kemudian juga membuat was-was pengendara yang lewat gitu ya. Otomatis harus memutar karena jalannya betul-betul di blok kadang-kadang. Kemudian kecepatannya tinggi. Berpotensi juga terjadinya tawuran misalnya. Jadi hati-hati untuk Anda yang sudah mulai berkendara di pagi hari ini. Jalanan masih gelap, pastikan melintasi ruas-ruas jalan yang aman ya. Semoga selamat sampai ke tujuan. Karena ada beberapa atau banyak juga sahabat-sahabat Sonora yang memang berangkat kerja, berangkat ke tempat usahanya, tempat kerjanya, kantornya lebih pagi demi menghindari macet. Apalagi ini hari Rabu ya, meskipun kalau di Jakarta sih Pemprov ini mewajibkan ASN-nya untuk menggunakan transportasi publik. Namun pegawai-pegawai swasta tetap menggunakan kendaraan pribadi. Yang menggunakan transportasi publik KRL misalnya juga hati-hati dan waspada selalu, jaga jarak, bawa barang pribadi Anda selalu dipastikan dalam jangkauan, dalam keamanan ya, jangan sampai berpindah tangan begitu ya. Nah, silakan. Anda boleh berbagi semangat juga pagi hari ini, berbagi info cuaca di tempat Anda 0812-122-9200. Informasi dari Pak Dedi, selamat pagi. Apa kabar Pak Dedi? Ya, Ciater dan Tangkuban Perahu cerah pagi ini. Lalu lintasnya juga aman, lancar jaya. The day break begins, raise up and have a great day. Ucapan dari Pak Dedi untuk semua sahabat Sonora. Terima kasih Pak Dedi dari Ciater dan Tangkuban Perahu. Dingin pasti di sana ya. Oke, suhunya Ciater, Subang, Tangkuban Perahu, jadi Bandung naik ke atas begitu ya. Oke, selamat menikmati dinginnya suasana di sana. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Sonora lain di Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi atau di kota-kota lain yang mendengarkan via streaming? Ya, silakan Anda boleh bagikan informasinya di 0812-122-9200.

0: Morning Inspiration.
1: Seringkali kita memandang dunia yang penuh masalah ini dengan helaan napas panjang. Kita melihat krisis, ketimpangan dan kemalangan, lalu melangkah pergi seraya berbisik ke dalam hati, "Ah, saya masih terlalu kecil untuk bisa mengubah keadaan." Namun, mari kita tengok sejenak jendela dunia dari sudut pandang seorang gadis muda bernama Gitanjali Rao, asal Michigan, Amerika Serikat. Di usianya yang masih sangat belia, 11 tahun pada 2018 silam, ketika remaja sebayanya mungkin sedang sibuk dengan dunia bermain, matanya justru tertuju pada sebuah berita pilu tentang krisis air bersih beracun yang melanda kotanya. Gitanjali melihat teman-teman seusianya jatuh sakit hanya karena menengguk air dari keran rumah mereka sendiri. Ia tidak memilih untuk sekedar mengasihani dari jauh. Didorong oleh rasa empati yang mendalam, Gitanjali mengurung diri di laboratorium, bergelut dengan rumus-rumus rumit dan teknologi. Hasilnya, dalam usia yang masih 11 tahun, ia berhasil menciptakan sebuah alat portabel yang mampu mendeteksi kandungan racun dalam air secara instan. Sebuah temuan yang menyelamatkan banyak nyawa. Gadis muda ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kepedulian tidak pernah menanyakan berapa usia kita atau seberapa tinggi pangkat yang kita miliki. Kepedulian hanya butuh sebuah hati yang menolak untuk abai terhadap penderitaan sesama. Sahabat Sonora, jangan pernah menunggu dunia menjadi sempurna untuk mulai mengulurkan tangan. Perubahan terbesar tidak lahir dari mereka yang paling berkuasa, melainkan dari jiwa-jiwa murni yang menolak membiarkan keresahan berlalu begitu saja.

Ya, sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN, sahabat Sonora. Ini diumumkan oleh Sekretaris Kabinet, kemudian Mensesnek, dan juga Kepala Bakom Kodari, Muhammad Kodari, tadi malam, sahabat Sonora. Dan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Sebelum dicopot, paginya Dadan masih mendampingi kunjungan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, Dadan menyambut langsung Prabowo saat berkunjung ke SPPG alias Dapur MBG di Palmerah, Jakarta Barat. Adapun hasil dalam kunjungan tersebut, Prabowo mengecek langsung proses produksi makanan bergizi gratis atau MBG. Dan Prabowo melihat langsung area greenhouse yang menjadi bagian dari sistem pendukung penyediaan bahan pangan bergizi. Di dalam kunjungan tersebut, Prabowo memperoleh penjelasan mengenai pengolahan dan pemanfaatan fasilitas yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi program pemenuhan gizi. Presiden lalu melanjutkan peninjauan ke fasilitas hidroponik dan biofog. Kedua fasilitas tersebut menjadi contoh penerapan pendekatan terintegrasi dalam mendukung kebutuhan pangan. Selanjutnya, Prabowo meninjau dapur utama SPPG yang menjadi pusat produksi makanan bergizi. Dadan dicopot, adapun pengumuman dari jabatan pencopotan tersebut disampaikan oleh Kepala Mensesnek Prasetyo Hadi. Dan Prasetyo mengatakan berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih 1,5 tahun melakukan monitoring evaluasi, maka pada hari Selasa tadi malam ya, Presiden mengambil keputusan melakukan pergantian pimpinan BGN. Ya, pertama adalah Saudara Dadan Hindayana dicopot sebagai Kepala BGN. Dan penggantinya adalah Wakil Kepala BGN Nanik SD Yang kemudian ditunjuk sebagai

Kepala BGN yang baru, ya, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan Presiden mengangkat Nanik SD yang sebagai Kepala BGN merupakan pilihan yang tepat. Penilaian tersebut didasarkan pada rekam jejak Nanik yang dinilai aktif melakukan kerja-kerja lapangan selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Dasko menilai Nanik telah menunjukkan keterlibatan langsung dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan program di lapangan meski belum lama menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Sudah nggak ada bintang-bintangnya ya sahabat Sonora. Sekarang sudah mulai pagi, masih agak redup, masih agak mendung di luar sana. Semoga tetap semangat ya sahabat-sahabat Sonora. Hari ini tanggal ganjil, jadi hanya kendaraan berplat ganjil saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku GAGE atau ganjil genap ya. Kemudian juga pastikan sahabat Sonora mencermati kebijakan kontraflow di beberapa ruas jalan seperti di tol dalam kota. Hati-hati ya di Senayan kilometer 800 sampai gerbang tol Halim kilometer 1300 ada pemasangan rambu kontraflow. Kemudian selain di tol dalam kota, kontraflow juga berlaku di ruas tol Jagorawi. Dari Cimanggis kilometer 17200 sampai Cipayung kilometer 8800. Kemudian juga di tol Jakarta Tangerang. Ini perlu dicermati sahabat-sahabat Sonora yang akan melintas di tol Jagorawi, tol Jakarta Tangerang dan juga tol dalam kota untuk pemberlakuan kontraflow pada pagi hari ini. Ya, sahabat Sonora, polemik mengenai skandal riset palsu ini memantik banyak respon ya, termasuk dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Juliarto. Dia mengatakan bahwa skandal riset palsu yang dilakukan sejumlah warga negara Indonesia dalam konferensi internasional di Copenhagen, Denmark, ini tentu memprihatinkan dan ia menyampaikan akan melakukan pengusutan ya. Menurutnya ada nama kampus yang dicatut pelaku, selain itu motif para pelaku juga ini menjadi sorotan. Brian mengatakan pihaknya langsung bergerak setelah menerima informasi mengenai kasus yang belakangan ramai menjadi sorotan publik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran awal. Menurut Brian, langkah awal yang dilakukan kementerian adalah memeriksa afiliasi para pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Dan hasil penelusuran sementara menunjukkan sebagian besar terduga pelaku bukan dosen atau peneliti aktif di kampus. Menurut Brian, jika seseorang berstatus dosen atau peneliti yang berada di bawah institusi pendidikan tinggi, kementerian memiliki mekanisme penegakan disiplin yang dapat dilakukan. Namun kondisi tersebut tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memiliki afiliasi formal dengan perguruan tinggi. Brian menegaskan kementeriannya tidak berhenti melakukan pendalaman, hingga saat ini proses pengumpulan data dan informasi masih terus dilakukan untuk menentukan langkah lanjutan yang akan ditempuh. Ya, menghadapi polemik tersebut, Brian mengungkap adanya pencatutan nama perguruan tinggi dalam kasus tersebut. Temuan ini menjadi salah satu fokus dalam proses pendalaman yang saat ini dilakukan oleh pihaknya.

Cry Me a River dari Justin Timberlake di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat di Tok Tok yang pagi ini juga menyaksikan live kami, live saya. Ada Sri Pujianingsih dari Cianjur yang pagi ini mendung apa gimana nih? Pagi ini menyapa saja dari Cianjur, terima kasih. Oh iya, mendung, hari ini Cianjur mendung katanya. Sri Pujianingsih 21. Ada NJ, selamat pagi NJ. Tadi juga ada Pak Antoni Iskandar. Tony Lung dari Banjarnegara, Jawa Tengah juga hadir. Kinar, halo, selamat pagi Kinar. Semangat-semangat semua sahabat-sahabat di Tok Tok yang ikut gabung ya pagi hari ini. Kita akan membahas topik menarik. Ada Dr. Acil, selamat pagi. Ada Mantiman, selamat pagi Mas Timan. Apa kabar Surabaya? Gimana cuaca Surabaya? Sehat-sehat ya Mas Timan ya. Terima kasih sudah join juga pagi ini. Baik, ada Ibu Lena dari Tangerang pagi ini juga menyapa. Salam sehat dan bahagia selalu untuk sahabat Sonora. Semangat tersenyum, selamat bertugas. Cuaca masih gelap pagi ini Tangerang. Ada Ibu Becky Natalia, morning Mas Yudi, have a nice day. Semangat ya, semangat juga untuk Ibu Becky di Bandung ya. Pak Minggu Spesiwarisa dari Kemayoran, selamat pagi. Cuacanya berawan pagi ini dari Jalan Kran 5 Kemayoran Jakarta Pusat. Ada Pak Sengku dari Mangga Besar. Ada Pak Jack Benny juga menyapa kita pagi ini. Terima kasih banyak sudah berbagi semangat pagi hari ini. Ada Mbak Wati, apa kabar nih Mbak Wati dari Duri? Betul ya, di Jakarta Barat. Semangat pagi untuk aktivitasnya. Ada Pak Dwi Prasetyono, shalom, selamat pagi. Pak Dwi, Cikarang Bekasi, cuaca pagi hari ini cerah di Cikarang Selatan ya. Mau ucapkan happy 15th birthday untuk Henrikus Aryo Bisma. Proficiat atas ulang tahunmu dan selamat atas kelulusan SMP-mu. Kami sekeluarga sangat bangga karena kerja kerasmu membuahkan hasil yang manis, diterima di SMA impianmu. Ini semua adalah bukti kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Di usia yang baru ini, semoga Aryo semakin dewasa dalam iman, cerdas, dan selalu menjadi garam dan terang dari teman-teman di SMA yang baru nanti. Jangan pernah takut menghadapi tantangan baru, karena Tuhan selalu berjalan bersamamu. Selamat merayakan hari bahagiamu, Aryo, katanya untuk anak Aryo tercinta ya. Semoga Mas Aryo mendengarkan dan happy birthday juga dari kami di studio ya. Ada Mbak Pinka, apa kabar di Petukangan Utara masih gelap? Petukangan Utara masih gelap ya. Salam sehat and have a nice day. Nita Susanti, apa kabar Mbak Nita dari Sunter? Ibu Nita ya. Salam sehat selalu juga. Ada Ibu Melina Megawati dari Bogor. Pagi ini masih gelap. Semalam diguyur hujan cukup lebat. Selamat beraktivitas untuk semua sahabat dan kru Sonora yang bertugas. Aisfariatul, selamat pagi dari Kudus. Saya di Jember katanya, kata Mas Timan. Cuacanya cerah pagi ini, terima kasih. Oh, Pak Minggus juga gabung ya di TikTok. Sendu dari Balikpapan juga hadir. Bandung Tiris, Dr. Acil, terima kasih. Kira-kira siapa lagi nanti akan kita sambut nih yang berbagi semangat pagi hari ini. Ada topik menarik yang akan kita bahas pagi ini ya sahabat Sonora, nanti Anda boleh kasih komentar juga 0812-122-9200 terkait dengan kunjungan presiden ke luar negeri yang kemarin. Ada saran nih dari salah satu mantan pejabat, Pak Dino Patijalal, terkait dengan aktivitas presiden melakukan kunjungan ke beberapa negara cukup intens. Dan saran atau kritikan tersebut dibalas oleh Seskap Teddy Indrawijaya ya. Anda boleh kasih komentar terkait hal ini 0812-122-9200. Sebetulnya kalau menurut Anda, kalau dengan adanya pandangan bahwa harus sering-sering nih ke luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, Anda setuju nggak? Atau Anda punya pandangan tertentu? Boleh share ya pendapatan komentar Anda 0812-122-9200. Dan di TokTok juga boleh kasih pendapatnya pagi ini ya. Mau kasih gift juga boleh ya. @radio.sonora.fm92, kita live di Sonora Pagi hari Rabu 3 Juni hari ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019. KPK mengatakan penahanan dilakukan setelah kegiatan penyelidikan dan penyidikan telah memenuhi kecukupan alat bukti. Ketiga tersangka adalah Muhammad Sukiman, Ahmad Abdillah, dan Herman Dwi Haryanto. Selanjutnya, ketiga tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 2 Juni sampai 21 Juni 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengungkapkan bahwa anak-anak muda akan menghadapi ketidakpastian untuk mencari pekerjaan akibat kehadiran Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Erick mengaku telah memberikan perhatian terkait masalah tersebut dengan membuat program magang yang dilakukan di Kemenpora. Erick mencontohkan lapangan kerja di industri perfilman terancam hilang karena ada AI yang bisa membuat 470 film dalam satu hari.
2: Demikian Sonora Update.

0: Beverly Knight sudah wuda kuda, sudah kita simak di pagi hari ini, sudah semakin cerah cuaca di Palmerah ya, di studio Sonora pagi ini. Jadi kalau saya ngelirik ke sebelah kanan di lantai 3 Green Studio, Jalan Parmela Selatan nomor 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, itu sudah mulai cerah. Gimana cuaca di tempat sahabat-sahabat Sonora semuanya? Terima kasih. Ada Ibu Sri Pujianingsih, ada Kak Indri N. Halo Kak Indri, apa kabar juga? Ibu Vera Dewianti di Harapan Indah. Lalu juga, oh Pak, Mbak Indri tadi mau ucap salam buat Pak Edi Angka Wibawa di Perum 2 Karang Nunggal, Tasikmalaya. Ada Mas Timan juga dari Surabaya ikut bergabung. Kemudian, okay, selamat pagi yang menonton. Ada juga Abedefat, okay. Ini nama-namanya kalau saya salah spelling, mohon maaf ya. Baik, terima kasih juga via WhatsApp. Tadi ada Pak Siprianus Dalu, selamat pagi, selamat juga, selamat beraktivitas. Cuaca di Karawaci masih mendung pagi ini. Ada Pak Rudi, kalau bicara tentang kunjungan ke luar negeri, komentarnya gini kalau kata Pak Rudi. Tidak setuju, perbaiki dulu kinerja dalam negeri dengan kondisi pemerintahan yang amburadul tanpa arah. Ke luar negeri juga nggak yakin dengan gaya diplomasinya mereka. Cuma menghabiskan biaya yang dipastikan tidak sedikit, lebih baik secepatnya saja keluar dari istanamu. Dari Pak Rudi di Pancoran. Ada Pak Luke di Joglo, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi juga ada Pak Torik dari Yogyakarta. Saya mau kasih salam dari untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada, walau hawanya dingin, cuaca pagi ini berawan. Untuk penyiar dan kru yang bertugas, semangat tugasnya. Ibu Nur, selamat pagi dari Pekalongan ya. Komentarnya, kalau tidak penting, tidak perlu sering-sering keluar negeri, hanya buang-buang biaya katanya. Pak Thomas, selamat pagi ya. Semoga Tuhan memberkati pagi ini. Pak Inanto Wijaya juga menyapa dari Gading Serpong, tetap semangat. Lalu lintas Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor, ramai lancar pagi ini. Kemudian juga kita akan simak kali ini informasi lalu lintas dari Margonda, Depok. Bagaimana cuaca lalu lintas, suasana lalu lintas situasinya pada pagi ini di Jalan Margonda, Kota Depok. Ada Riko Marbun yang sudah siap dengan laporannya.
1: Ya, terima kasih, selamat pagi sahabat Sonora pantau lalu lintas. Kami lewat di ruas jalan Juanda Depok dari arah Pasar Cisalak atau dari Jalan Raya Bogor. Ada menuju ke arah Margonda Raya. Pagi ini sudah tampak ramai sekali dan bergerak lancar. Hanya antri normal saja sekitar 50 meter dalam 2 hingga 3 barisnya atau lajur menuju ke arah Margonda. Untuk arah sebaliknya terlihat juga lebih lancar. Sementara di Margonda Raya, dari simpang jalan Juanda Depok menuju ke arah Kampus UI atau mengarah Lenteng juga terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya juga terlihat ramai lancar. Demikian informasi yang dapat kami teruskan. Riko melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
0: Baik, Riko, terima kasih banyak. Pak Sunta Firdaus, selamat pagi. Presiden mencetak rekor muri dengan melakukan perjalanan kepresidenan terbanyak dalam sejarah. Walau terhitung dari awal menjabat sampai sekarang baru 1,5 tahun, tapi bisa mengalahkan riwayat perjalanan kepresidenan sebelumnya. Ini apakah bukan pemborosan yang masif? Rakyat perlu mempertanyakan apa hasilnya, apa benefitnya bagi negara. Kalau keseringan itu namanya jalan-jalan, tentunya bukan uang pribadi, katanya ya. Nah, ini beberapa komentar yang sudah masuk. Sambil kita tunggu komentar-komentar yang lain, sahabat Sonora, ini menjadi ramai, menarik perhatian publik. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyarankan 5 hal soal perjalanan luar negeri kepada Presiden Prabowo Subianto hingga ditanggapi Seskap Teddy Indrawijaya. Apa saja yang disampaikan oleh Dino Patijalal, saran yang disampaikan tersebut? Dino mengunggah video pada hari Sabtu 30 Mei 2026 dan Dino menyarankan Prabowo untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri. Pertama, dia menyarankan Prabowo lebih mengandalkan video call, Zoom call atau telepon untuk berkomunikasi dengan pemimpin dunia. Perihal ini Dino mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang sudah 17 kali menelpon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Dino, Claudia belum sekalipun melakukan pertemuan bilateral, padahal Amerika adalah mitra perdagangan terbesar bagi Meksiko. Kedua, Dino menyarankan Prabowo memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional bertemu dengan kepala negara lain yang hadir. Dino menyebut Presiden Finlandia Alexander Stubb pernah meminta waktu bertemu dengan Prabowo saat sidang PBB di New York, tapi tidak direspons. Tidak hanya itu, Dino juga mengatakan dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina, seorang kepala pemerintah negara ASEAN mengarahkan pertemuan bilateral, tapi juga tidak pernah direspons. Dino menyarankan istana menerapkan formula 1+8, yaitu dalam menghadiri forum internasional, Prabowo bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan 8 kepala negara lain yang juga hadir. Kemudian saran lainnya, Dino menyarankan kunjungan internasional Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik. Dino mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas sehingga secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya atau direncanakan dengan baik beberapa bulan sebelumnya.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, ketemu lagi nih sama Kak Sora. Kalau biasanya Kak Sora sendirian dan Kak Sora yang membuka cerita, kali ini Kak Sora akan memberikan kesempatan untuk adik-adik dari Multimedia Nusantara School untuk membawakan cerita bagi adik-adik dan sahabat Sonora semuanya. Jadi selamat mendengarkan ya.
2: Sore hari di taman, Dika dan Rio sedang asik bermain dengan mainan baru mereka. Tak lama kemudian, Ali datang mendekat. Ali hanya diam karena tidak punya mainan baru.
3: Hey guys, aku boleh ikut main gak?
4: Jangan mau Dika, Ali kan tidak bawa mainan apa-apa. Nanti Ali cuma merusak mainan kita saja.
5: Tidak boleh begitu, Rio. Pertemanan itu tertulus. Tidak lihat dia punya mainan atau tidak. Ayo, Ali, duduk di sini bersama kami.
2: Tiba-tiba, Ibu Dika datang menghampiri mereka sambil membawa kotak makan yang wangi.
6: Anak-anak, Ibu bawa kue buat kalian.
5: Wah, kue buatan Ibu. Ayo Rio, ayo Ali, cuci tangan dan makan bersama-sama.
4: Ali, maafkan aku ya. Tadi aku sempat gelit. Ternyata bermain dan berbagi bersama itu jauh lebih seru.
3: Anyways, kue ini enak, terima kasih.
2: Mereka bertiga akhirnya makan dan bermain bersama dengan gembira. Berteman dengan tulus tanpa membeda-bedakan membuat hati terasa hangat.
1: Itu dia adik-adik dan sahabat Sonora, cerita yang baru saja dibawakan oleh adik-adik dari Multimedia Nusantara School. Gimana, bagus kan ceritanya? Kalau kamu penasaran dengan cerita selanjutnya, tenang, masih ada adik-adik yang berbakat lainnya yang akan mempersembahkan cerita di esok hari. Sampai jumpa!

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora semuanya dimanapun sedang berkendara pada pagi ini. Sebelum kita bacakan kembali komentar-komentar yang sudah masuk, kita akan update dulu informasi lalu lintas. Informasi pertama dari langsung dari TMC Polda Metro Jaya. Ya, ruang Traffic Management Center di Telantas Polda Metro Jaya sudah bersiap. Komisaris Polisi Heri Priyatno yang akan menyampaikan pantauan lalu lintas pagi ini. Pak Heri, selamat pagi, silakan.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari TMC di Telantas Polda Metro Jaya. Kita pantau di beberapa penyangga Jakarta terlebih dahulu, terutama di Tangsel, yaitu Jalan Juanda maupun WS Supratman, menuju ke kawasan sekitar Pondok Pinang terpantau padat. Utamanya di sekitar pertigaan Situ Gintung, dikarenakan volume kendaraan cukup tinggi pada pagi hari ini. Demikian pula di sekitar Sandratek atau pemutaran balik menuju ke arah Ciputat ke Bali, terlihat padat dikarenakan dobrak ataupun turun naik penumpang dan sebagian memotong untuk menuju ke arah Ciputat kembali agar berhati-hati di sana. Memasuki ke arah Pondok Pinang menuju arah Lebak Bulus maupun juga yang menuju ke arah Pondok Pinang maupun Tanah Kusir terpantau padat. Ini dikarenakan volume kendaraan dan adanya beberapa galian-galian Pamjaya mendekati kawasan sekitar pertigaan Organon. Bagi akan menuju arah Tanah Kusir maupun arah Deblu terpantau padat. Sedangkan untuk jalan protokol utama Jakarta, yaitu Sudirman Tamrin, terpantau masih ramai lancar hingga pagi hari ini. Tidak ada kegiatan yang menonjol, namun berhati-hati mendekati HI arah Imam Bonjol maupun arah Diponegoro agak sedikit perlambatan karena pertemuan menuju ke arah Saridah dan sebaliknya. Sedangkan untuk Bundaran HI menuju arah Semanggi ramai lancar, Merdeka Barat menuju ke arah Istana juga terpantau ramai lancar, namun padat. Aliran kendaraan dari arah Tomang menuju ke arah Surya Pranoto hingga Caringin dan mendekati ke arah Traffic Light Harmony agak sedikit perlambatan dikarenakan volume kendaraan. Untuk pantauan lalu lintas di ruas tol, saat ini telah dibuka kontraflow. Tampak petugas PCR dari Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas dari KM 1.300 hingga keluar 8.100. Arah bandara silakan gunakan lajur ke-3 atau ke-4 menuju arah Tomang bandara terpantau ramai lancar. Saat ini ada penanganan sebuah truk elop gangguan ban di lajur kanan di KM 53.400 arah Jakarta dari tol Cikampek agar berhati-hati. Dan diperkirakan untuk penyampaian pendapat siang nanti di pukul 13 atau pukul 14.00 di kantor KPKRI dan juga di Patung Kuda pada pukul 11.30. Demikian kami laporkan langsung dari TMC, kita kembali ke studio. Salam sehat, salam presisi.
0: Baik, terima kasih informasinya Kompol Heri, selamat bertugas kembali, salam sehat, salam tertib lalu lintas. Kemudian kita juga akan simak pantauan lalu lintas yang akan disampaikan oleh Riko Marbun dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan pagi ini. Selengkapnya Riko, silakan.
2: Ya, terima kasih. Kami lanjutkan untuk Anda yang akan lewat di seputar ruas jalan Lenteng Agung Raya dari arah Margonda Raya Depok atau dari sekitar stasiun UI, lalu lintas yang mengarah ke seputar Tanjung Barat. Ini akan mulai padat nanti mendekati halte kampus UP, lanjut mendekati Simpang Kafi dan juga dekat putaran layang U-turn Lenteng Agung di dekat kampus AISIP, lalu lintas padat di lokasi. Pada titik ini memang terjadi bottleneck ataupun penyempitan ruas jalan, khususnya kendaraan akan menuju ke arah Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Sebaliknya terbilang lancar.

0: Tangerang. Informasi lalu lintas pagi ini dari Tomang, Karangtengah, Tangerang hingga Bitung lancar. Sebaliknya, Karawaci kilometer 22 hingga 21 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kunciran kilometer 15 hingga 14 padat, kepadatan masuk keluar rest area. Hati-hati setelah underpass Tomang hingga Kebon Jeruk, ada kontraflow dari arah Kebon Jeruk di lajur 3 di sebelah kanan. Bergeser ke tol Jorwe 2S, pagi ini Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar dua arah. Di tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar juga di kedua arahnya. Untuk tol Jagorawi pagi ini, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi lancar. Cimanggis kilometer 17.200 hingga Cipayung kilometer 8.800 diberlakukan lajur kontraflow di sebelah kanan, tertib selalu di antrian. Kemudian untuk tol Jakarta Cikampek, terpantau padat di sekitar Cikarang Pusat, ada pekerjaan perbaikan jalan kilometer 37.800. Sebaliknya untuk Cikampek, Dabuan, Cikarang, Cikunir sampai Cawang terpantau lancar. Tol Purbalenyi pagi ini dua arah terpantau lancar dari Dabuan, Padalarang, Paster hingga Cileunyi.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Dari Johnston Under Pressure, semoga yang terjebak macet tidak merasa under pressure ya. Santai, relax, sambil dengerin Sonora ya, lagu-lagunya. Semangat terus semuanya. Yang lagi ulang tahun juga happy birthday, selamat merayakan ulang tahunnya. Tadi ada ucapan juga dari Mbak Widya, selamat pagi. Oh Mbak Widya, oh ini. Selamat pagi, 3 Juni 2026, mau mengucapkan ulang tahun untuk Edward Timothy. Ivory ke-12 dan Dirgahayu Kota Bogor ke-544. Ya, orang Bogor lagi ulang tahun ya sekarang. Dirgahayu Kota Bogor 544. Wow, sudah lebih dari 5 abad ya usianya. Semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dari Kak Yeri Bogor, terima kasih Kak Yeri. Ya, berbicara tentang kritik yang disampaikan oleh Dino Patijalal terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo yang cukup intens ya sahabat Sonora. Ada 5 poin yang disampaikan oleh Dino dalam video yang diunggah di akun media sosialnya. Selain soal saran mengenai pertemuan yang bisa memanfaatkan forum internasional ya, satu pertemuan itu bisa ketemu 8 negara. Kemudian juga saran lain terkait dengan penggunaan video call, Zoom call atau telepon untuk berkomunikasi, alih-alih kunjungan langsung yang memakan biaya besar gitu. Yang berikutnya, Dino juga menyarankan untuk 1 tahun ke depan Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. Dino mencontohkan Presiden China Xi Jinping yang lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang bepergian ke luar negeri. Kemudian Dino juga menyarankan ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat ditangani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Hal ini menurut Dino akan menghemat biaya karena perjalanan Menlu hanya didampingi oleh 3 orang staf akan jauh lebih hemat daripada biaya perjalanan Presiden, tentu dengan pas pampres dan semua rombongannya ya, tidak sedikit yang ikut. Menlu mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyarankan hal-hal tersebut ya untuk perjalanan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ini ditanggapi oleh Seskap Teddy Indrawijaya yang juga sudah diunggah melalui akun sekretariat.kabinet. Teddy mengungkapkan anggaran perjalanan Presiden Prabowo Subianto ditanggung secara pribadi. Pernyataan tersebut disampaikan Teddy melalui unggahan resmi akun @sekretariat.kabinet sebagai respons atas kritik yang sebelumnya disampaikan oleh mantan Wakil Menlu Dino Patijalal. Tidak hanya itu, Teddy juga mengatakan jumlah rombongan yang ikut ke luar negeri bersama Prabowo telah dipangkas hampir separuhnya dibanding periode kepemimpinan sebelumnya. Ia mengatakan rombongan Prabowo jumlahnya maksimal hanya 60 orang. Kemudian Teddy Indrawijaya juga mengungkapkan bahwa biaya operasional ke luar negeri ditanggung oleh uang pribadi Presiden Prabowo Subianto jika sudah melebihi anggaran yang ditetapkan. Pernyataan ini disampaikan Teddy untuk menanggapi komentar mantan Wamenlu Dino Patijalal soal perjalanan luar negeri Prabowo yang disebutnya di luar batas kewajaran. Dino juga menyinggung ke anggaran perjalanan luar negeri yang besar karena ada biaya rombongan, hotel, hingga protokoler dan keamanan. Menanggapi kritik itu, Teddy mengklaim jumlah rombongan yang ikut Prabowo jauh berkurang dibandingkan era-era presiden terdahulu.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Alora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi. Di pagi ini ramai nih yang kasih komentar. Tadi ada Mbak Asti Widya dari Kebon Jeruk, ada Bu Sapta dari BSD. Selamat pagi juga ada teman-teman dan sahabat yang gabung via TokTok ya. Abu Fat, kalau kata Abu Fat, coba anggaran pribadinya buat rakyat Indonesia ya Bang, katanya. Ada Dr. Zaril, apa kabar Dr. Zaril? Ya, semangat, salam sehat juga. KBLR, ada juga Ana Melmar, Koki Gemoy, Putra Karbani, sehat-sehat juga. Ada juga tadi sahabat kita Kakak Nian dari Bendar Sendar, Brunei Darussalam sudah ikut gabung. KBLR dari Tasikmalaya juga bergabung pagi ini ya. Terima kasih banyak. Kita masih membahas nih kalau menurut sahabat-sahabat komentar ya polemik antara wakil mantan Menteri Luar Negeri Dinopati Jalal yang memberikan saran atau ada yang menyebutnya kritik terhadap kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke beberapa negara yang cukup intens ya. Ini ada 5 saran menarik yang kemudian ditanggapi oleh Seskap Teddy Indrawijaya. Kita lihat dulu komentar-komentarnya pagi ini. Tadi ada Bunda Weno, selamat pagi. Menyapa saja dari Semplak Bogor Barat, salam buat orang Garut Sukawuning Abkas. Kemudian Pak Ferry Irawan, selamat pagi. Waduh, hanya kirim emoticon saja katanya ya. Ada Pak Aris. Tidak saya yakin di balik pernyataan Pak Dino ada hal lain yang merugikan negara. Cuma dia pakai kata-kata menjaga sikap. Soalnya pihak istana memang apalagi Seskap cuma ulang tahun saja sampai ke Paris. Ya maka dia bilang bawa investasi dari sana karena malu keluar negeri, paling banyak itu orang istana katanya. Bu Yanti dari Tangerang tidak setuju, sebaiknya online saja seperti saran Pak Dino ya. Pak Dino bilang ada online Zoom, ada Google Meet, mungkin ada telepon seperti Presiden Meksiko, meskipun dekat ya dengan Trump itu sudah telepon 14 kali dan belum pernah bertatap muka langsung. Ini mungkin menghemat anggaran, jadi bisa fokus ke dalam negerinya. Pak Seya katanya, kalau kata saya tidak perlu biaya rombongan presiden ke luar negeri, itu harganya mahal. Kemudian juga ada Mbak Imung, selamat pagi dari Keranggan Permai Cibubur, menyapa saja, selamat bertugas. Ada Ibu Widya, selamat pagi. In my opinion, perjalanan dinas ke luar negeri sungguh kurang bijaksana. Semua satuan kerja diminta efisiensi sampai diberlakukan WFH. Biaya dari mana dong? Kan malah bikin pemikiran yang aneh-aneh. Selamat bertugas dan beraktivitas, sehat selalu. Semangat terus juga untuk penyiar dan kru. Sahabat Sonora yang mendengarkan juga, terima kasih. Ada Pak Handi, kalau kata Pak Handi setuju. Pak Erwin, hak prerogatif presiden kan ya, rakyat jelanta hanya biasa nonton pidatonya. Hehehe, semangat pagi semua katanya. Selamat pagi Sonora, ada siapa ini? Sayang tanpa nama nih. Pagi Bung Yudi, melintas tol Jagorawi arah Jakarta, jangan lewat kontraflow karena ditahan hampir 10 menit. Malah jalan non kontraflownya lancar. Tol Jagorawi ini, ada saran nih. Ini dari siapa ini? Boleh sertakan nama ya, supaya bisa menyapa. Bu Foni, selamat pagi, selamat bertugas ya. Lagu dari Tompi membuat tambah semangat. Kau adalah belahan jiwa tadi kan lagunya. Terima kasih Bu Foni, semoga terhibur. Cuaca di Sunter pagi ini agak mendung. Kemudian juga ada Ibu Nita Susanti, tidak setuju dengan kunjungan yang terlalu sering. Mending uangnya buat beli sembako, kasih rakyatnya, masih banyak yang butuh sembako.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat pagi, tadi ada Pak Astif, ada Sitoshi Nakamoto dari Muara Enim, Sumatera Selatan juga ikut bergabung. Ada siapa lagi? Sena, halo Sena. Lagi sakit hati nih katanya. Bukan, semoga dengan dengerin Sonora gak sakit hati lagi ya, bisa terhibur gitu ya. Oke, ada siapa lagi tadi? Bu Sapta juga, ada Zinstor dari Lampung juga ikut menyapa pagi ini. Selamat pagi juga tadi dari Agus Genon. Selamat pagi. Terima kasih Pak Agus. Ada Blank, salam dari Manado. Terima kasih Sitosi. Oke, pagi juga untuk Pak Yoga. BSD agak redup pagi ini. Ya, beda kelas meskipun hanya 3 bulan jadi Wamenlu, tapi jarang jam terbang sebagai diplomat sudah jauh lebih tinggi dibanding sebagai seskap katanya. Pak Haryanto Jaya setuju, tapi perhatian ke dalam negeri sama pentingnya. Korupsi merajalela harus dibersihkan. Dan menanggapi kritikan yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan bahwa biaya operasional ke luar negeri ditanggung oleh uang pribadi Prabowo jika sudah melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Seskap juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa masuk investasi senilai 2.430 triliun rupiah. Teddy menyebut jumlah investasi tersebut merupakan hasil daripada Prabowo yang sering keluar negeri dalam 1,5 tahun ini. Teddy membantah jika kunjungan ke luar negeri hanya untuk gagah-gagahan dan aksi seremonial yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.